Kreasi ini diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Maka dimulailah suatu proyek yang disebut Proyek Miniatur Indonesia Indah yang dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita. Taman Mini Indonesia Indah, TMII, mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Berbagai aspek kekayaan alam dan budaya Indonesia sampai pemanfaatan teknologi modern diperagakan di areal seluas 150 hektar. Aslinya topografi TMII agak berbukit karena merupakan danau raksasa yang dikeringkan, tetapi ini sesuai dengan keinginan perancangnya. Tim perancang memanfaatkan ketinggian tanah yang tidak rata ini untuk menciptakan bentang alam dan lanskap yang kaya, menggambarkan berbagai jenis lingkungan hidup di Indonesia. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik, kembali selamat pagi dan terima kasih sahabat budaya untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua. Bersama saya Joyce untuk Nyiru Melambai Pagi edisi Selasa 4 Agustus 2026. Selamat menjalankan aktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari ini. Selamat menikmati sarapan untuk Anda yang tengah menikmatinya. Hati-hati di perjalanan untuk Anda yang lagi dalam perjalanan atau aktivitas apapun yang tengah dijalankan saat ini, sambil terus menikmati sajian lagu-lagu pilihan bersama Pro 4 pagi ini sampai nanti tuntas kebersamaan kita di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

Baik dan sahabat budaya, sementara sekarang 26 menit dari jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Sampai saat ini sahabat budaya menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua. Sulawesi Utara terkenal dengan keragaman yang cukup beragam ya sahabat budaya, walaupun memiliki tidak begitu banyak suku. Jadi suku besar di Sulawesi Utara itu ada 3, yaitu Minahasa, kemudian Bolang Mongondo, dan Sangihe Talaut. Salah satu suku besar yang ada di Sulawesi Utara yaitu Bolang Mongondo, yang lagu daerahnya baru saja hadir untuk Anda ya, dengan judul Syukurkon Ina Bo Ama. Kalau berbicara tentang Bolang Mongondo, sahabat budaya, Bolang Mongondo merupakan salah satu wilayah, salah satu suku besar di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki kekayaan adat dan budaya yang masih terjaga hingga kini. Masyarakatnya berasal dari suku Mongondo yang dikenal memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan yang tinggi terhadap adat istiadat. Budaya ini diwariskan secara turun-temurun dan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam acara keluarga maupun kegiatan kemasyarakatan. Salah satu ciri khas budaya Bolang Mongondo adalah kuatnya nilai kekeluargaan dan musyawarah. Berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat umumnya diselesaikan melalui dialog dan mufakat. Tradisi saling membantu dalam membangun rumah, menggelar pesta adat, hingga kegiatan pertanian mencerminkan semangat gotong royong yang masih hidup di tengah masyarakat.

Sahabat budaya, dalam kehidupan adat, masyarakat Bolang Mongondong memiliki berbagai upacara tradisional yang berkaitan dengan kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Prosesi pernikahan adat misalnya, memiliki tahapan-tahapan yang syarat makna. Mulai dari perkenalan keluarga, lamaran, hingga pelaksanaan akad atau pemberkatan yang dipadukan dengan unsur adat. Pakaian adat berwarna cerah dengan hiasan emas menjadi simbol kehormatan dan identitas budaya masyarakat Mongondo. Kesenian tradisional juga menjadi bagian penting dari warisan budaya Bolang Mongondo. Berbagai tarian daerah, musik tradisional, dan syair-syair dalam bahasa Mongondo kerap ditampilkan dalam acara adat maupun festival budaya. Seni pertunjukan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan, sejarah, dan penghormatan kepada leluhur. Selain seni budaya, masyarakat Bolang Mongondo juga memiliki kekayaan kuliner khas yang mencerminkan kehidupan agraris dan pesisir. Berbagai hidangan tradisional memanfaatkan hasil pertanian, sungai, dan laut dengan cita rasa yang khas. Bahasa Mongondo pun masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk pelestarian identitas budaya di tengah perkembangan zaman. Di era modern, adat dan budaya Bolang Mongondo terus dilestarikan melalui pendidikan, festival budaya, serta peran para tokoh adat dan generasi muda. Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat luas. Dengan kekayaan tradisi, seni, bahasa, dan nilai-nilai luhur yang dimilikinya, Bolang Mongondo menjadi salah satu daerah yang memperkaya keragaman budaya Sulawesi Utara dan Indonesia lebih luas lagi.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Baik, dan sahabat budaya, untuk selanjutnya kita sejenak jalan-jalan ke daerah Sangihe dan Talaut, ya, menelusuri keunikan adat dan budaya masyarakat Sangihe Talaut. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut di Provinsi Sulawesi Utara merupakan wilayah yang kaya akan adat istiadat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Letaknya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tidak membuat masyarakatnya kehilangan jati diri. Sebaliknya, mereka tetap menjaga tradisi leluhur sebagai bagian penting dari identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kehidupan masyarakat Sangihe dan Talaut sangat erat dengan laut. Sebagai masyarakat bahari, mereka menggantungkan sebagian besar mata pencaharian mereka pada hasil laut, seperti menangkap ikan dan mengelola sumber daya pesisir. Hubungan yang harmonis dengan alam tercermin dalam berbagai tradisi dan kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup bersama. Salah satu kekayaan budaya yang masih lestari adalah seni tari, musik, dan juga sastra lisan. Tari-tarian tradisional sering ditampilkan dalam upacara adat maupun penyambutan tamu, diiringi alunan alat musik tradisional seperti tagonggong. Selain itu, syair-syair dan lagu daerah menjadi media untuk menyampaikan pesan moral, sejarah, serta nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda. Adat istiadat juga tampak dalam berbagai proses kehidupan masyarakat, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga upacara kematian. Nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada orang tua menjadi landasan dalam kehidupan sosial. Setiap upacara adat memiliki makna mendalam yang mencerminkan rasa syukur, penghormatan kepada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang harmonis. Selain budaya yang kaya, masyarakat Sangihe dan Talaut juga dikenal dengan keramah-tamahan serta semangat persaudaraan yang kuat. Berbagai festival budaya rutin diselenggarakan untuk melestarikan seni tradisional sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada wisatawan. Kegiatan ini menjadi sarana penting dalam memperkuat identitas budaya di tengah arus modernisasi. Di era globalisasi, pelestarian adat dan budaya Sangihe dan Talaut menjadi tanggung jawab bersama. Peran pemerintah, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan generasi muda sangat diperlukan agar warisan budaya tetap hidup dan berkembang. Dengan kekayaan tradisi, seni, bahasa, dan nilai-nilai luhur yang dimilikinya, masyarakat Sangihe dan Talaut terus menjadi bagian penting dari keberagaman budaya Indonesia yang patut dibanggakan. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tentunya informasi lainnya, informasi khas Pro 4, masih akan terus kami hadirkan di Ruang Dengar Anda.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi, ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Pe Radio 88,6 MHz.

Ya, apakah sahabat budaya sudah mengibarkan bendera merah putih di rumah? Jangan sampai belum ya. Apalagi kalau di event Piala Dunia kemarin sempat mengibarkan beberapa macam bendera ya. Jadi sekali tim kesayangan kalah, ganti dengan bendera lain. Mungkin ya. Itu memang sah, itu memang normal, namanya Piala Dunia. Merupakan kesempatan untuk bereuforia terkait dengan tim kesayangan masing-masing. Tapi jangan sampai sahabat budaya ketika Piala Dunia kita mengibarkan bendera tim kesayangan, kemudian di bulan Agustus kita masih lupa ya mengibarkan bendera merah putih, padahal sekarang sudah tanggal 4. Bisa diperiksa lagi. Kalaupun mungkin sudah sempat pasang bendera sejak tanggal 1, banyak selamat untuk Anda. Jiwa heroik dan patriotisme Anda bisa dibilang sangat baik ya. Tapi bisa diperiksa kembali, check and recheck sahabat budaya, karena kondisi angin yang cukup kencang akhir-akhir ini bisa saja membuat bendera yang Anda pasang sejak tanggal 1 sudah mulai miring, atau mungkin bahkan bisa berpindah tempat, dalam artian sudah roboh atau ya kemungkinan lain ya, bisa diperiksa kembali, dipastikan kokoh sampai tanggal 31 Agustus. Oke, baik, untuk selanjutnya kebersamaan kita dalam program Nusantara Pagi. Kali ini saya ajak sahabat budaya untuk menikmati informasi terkait keunikan budaya Papua. Jadi Papua ini sering disebut sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Papua dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan budaya paling luar biasa di Indonesia. Dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia, Papua menawarkan keberagaman tradisi, bahasa, seni, dan kearifan lokal yang masih terjaga hingga kini. Keindahan alamnya yang memukau berpadu dengan kehidupan masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap alam. Salah satu keunikan budaya Papua terlihat dari banyaknya suku yang mendiami wilayah tersebut. Terdapat ratusan suku dengan bahasa, adat istiadat, serta pakaian tradisional yang berbeda-beda. Bisa dibandingkan dengan Sulawesi Utara, dibandingkan dalam artian Sulawesi Utara itu memiliki 3 suku besar, tapi sudah cukup lumayan ya keberagaman dan keunikan yang bisa kita lihat. Nah, bagaimana dengan Papua yang memiliki suku yang mencapai ratusan? Keragaman tersebut menjadikan Papua sebagai salah satu daerah dengan tingkat keberagaman budaya tertinggi di dunia. Meski berbeda, masyarakat Papua tetap hidup berdampingan dengan semangat persaudaraan dan saling menghormati. Rumah adat Papua juga memiliki ciri khas yang menarik. Salah satunya adalah honai, rumah tradisional masyarakat pegunungan yang berbentuk bundar dengan atap jerami. Desainnya sederhana, tapi mampu menjaga kehangatan di tengah suhu dingin dataran tinggi. Selain honai, berbagai daerah di Papua juga memiliki rumah adat dengan bentuk dan fungsi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Budaya Papua semakin kaya dengan hadirnya tarian tradisional, kemudian ada juga musik tifa, ukiran kayu khas, serta seni anyaman yang syarat makna. Banyak karya seni Papua terinspirasi dari alam dan kepercayaan leluhur. Festival budaya yang rutin digelar menjadi wadah bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi sekaligus memperkenalkannya kepada wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara yang mengunjungi wilayah Papua. Kuliner tradisional juga menjadi bagian penting dari identitas budaya Papua. Ada kuliner papeda yang terbuat dari sagu, merupakan makanan khas yang sering disajikan bersama ikan kuah kuning. Selain itu, masyarakat Papua memiliki tradisi memasak menggunakan batu panas atau tradisi bakar batu. Ini merupakan sebuah ritual yang tidak hanya bertujuan mengolah makanan,
tetapi juga mempererat hubungan sosial.

dalam berbagai acara adat. Sahabat budaya menelusuri budaya Papua berarti menyaksikan harmoni antara manusia, alam, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Kekayaan budaya yang dimiliki menjadikan Papua bukan sekedar destinasi wisata, tetapi juga sumber pembelajaran tentang keberagaman dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Menjaga budaya Papua berarti turut menjaga salah satu harta budaya paling berharga yang dimiliki Indonesia. Informasi tentang indah dan uniknya budaya Papua menjadi informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda, untuk kebersamaan kita di Nyur Melambai Pagi, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, sahabat budaya. Saatnya saya Joyce yang tugas menuntaskan sampai di sini Nyur Melambai Pagi. Saya undur diri, selamat terus melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa dan salam budaya.

Siapa bilang kanguru tuh dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Montiel. Tu m'as fait chier.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
6: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
7: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: aku. Cepat lari bu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Rompat, suara budaya Kawanua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Kawanuang.
1: Lapa 8,6 per 4 FM Adat Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari sahabat budaya dimanapun Anda berada di hari ini juga ya. Tepatnya di hari Selasa 4 Agustus 2026 ya. Anda semua bakal badengar suara dari Nyong Risla ya. Di nyur malam siang sampai menjelang pukul 3 sore nanti ya. Baku dapa lagi. Oke. Bagaimana kabar Anda?

sarapan pagi ya. Karena penting juga sarapan pagi. Kalau nyenda sempat sarapan pagi, nanti makan siang aja ya, karena 2 jam lagi Anda bakal berserat makan siang. Oke, okay? Ya, lagu-lagu yang begitu asik masih bakal disetelkan sebelum termasuk dengan TDS UMKM di pukul 11 sampai 9 pukul 12 tepat nanti.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan lembaga Bapak Pasar tadi, kita akan segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, Kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 88.6 88 AM 11.88 AM.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas meminta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Selamat pagi Indonesia. Kita semua mendambakan negeri yang maju, sejahtera, dan damai. Untuk mewujudkan itu, ada satu pilar utama, Astacita 1. Astacita 1 adalah tentang pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. Bayangkan, pemerintahan yang stabil itu ibarat fondasi rumah yang kokoh. Kebijakan bisa berjalan lancar, pembangunan bisa dieksekusi tanpa hambatan. Investasi datang, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Namun, jika fondasi ini goyah, ketidakpastian akan melanda. Rencana terhambat, kepercayaan luntur, dan rakyatlah yang paling merasakan dampak. Maka dari itu, menjaga Astacita 1 ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Dengan mendukung proses demokrasi, menghargai perbedaan, dan turut serta menjaga ketertiban serta kedamaian. Mari kita saring informasi, hindari provokasi, dan selalu kedepankan musyawarah. Karena menjaga stabilitas ini adalah investasi paling berharga untuk masa depan kita semua. Saudaraku, mari bersama kita jaga Astacita 1 ini. Kita pastikan fondasi negara kita kokoh, agar mimpi-mimpi besar bangsa ini bisa terwujud nyata. Ingat, Astacita 1, fondasi kuat negeri maju.

0: Euti. Orang ini ada badengar pro ampa. Suara budaya Kawanua.
1: Hai Wawu, tumben nggak na ini? Biasa tajalia jawab kerja sambil jawab dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
2: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
1: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
2: Iya nomor, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kau itu banyak dapat pulang.
1: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
2: Lamir, di mana itu?
1: Hai, ini di Pro Ampa, no?
2: Pro Ampa?
3: 88,6 FM.

Torang balik lagi di Perempat FM Radio Suara Budaya Kawanua. Ya, pastinya torang semua udara kembali ya di frekuensi kami di 88,6 ya, maupun juga di AM kami 1188 ya. Oke, sahabat budaya, pastinya di nyur malam siang Anda bakal badengar suara dari Nyong Rizla ya, sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti bakal ada acara request ya, torang deng torang. Pastinya tetap bersama kami di 88,6 Perempat FM Radio Suara Budaya Kawanua.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, jidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
3: Sudah lama saya melihat dengan kehidupan. Belum dapat kabar. Tapi saya tidak bertanya pun. Apa kabar jalan ini? Karena jalan kau. Kau terangkan yang tak dapat di. Supaya saya dapat berjalan.
4: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul bistari.
2: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
1: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan wak saya, Wak Zakaria. Udah itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Udah itu belajar sama Dumuluk sama ya Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam dari daerah musimnya Aswin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Dumuluk itu, yang raja-rajanya itu tetap Pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya dia tradisi itu Pakemnya kalau dia sair, berkata kata sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau di tengah lama oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara luar daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Ya ada event-event, umpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan. Ya, mereka ditampilkan gitu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk. Tapi perkembang zaman sekarang, anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
5: Kalau khusus Dul Muluk, memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli, A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita tak pun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
6: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Nyor Melambai Siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
1: Balik lagi di Nyur Melambai Siang dengan Nyong Risla sampai malam pukul 2 siang nanti ya. Oke, bagaimana sahabat budaya di siang hari ini, kabar Anda? Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat ya, dan baik-baik aja, dan enjoy terus ya bersama aktivitas yang Anda backing dari pagi sampai detik ini juga ya. Di studio kami udah pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya untuk Anda semua lepas jauh untuk perlengkapan ya, pekerjaan, dan saatnya untuk istirahat ya. Makan siang so tiba ya. Cari menu-menu makan siang apa yang bakal Anda santap ya di siang hari ini juga. Apakah yang berkuah ataupun tidak berkuah ya. Oke, dan cuaca juga di Kota Manado siang hari ini bagus ya, tapi angin masih batiup kancang, sahabat budaya ya. Oke, terus masuk dengan acara Torang dan Torang ya, lagu pop Manado apa Risla mau putar untuk Anda semua di siang hari ini ya. Gabung sekarang Jo di SMS atau WhatsApp 0853424928. Risla bakal tunggu ya sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Oke, Torang Badendang Ular Babisa dari Feby Mawengkang.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Balik lagi ya, masih di Nyirumlah Siang ya, dengan juga acara request Torang Deng Torang Sabah Budaya ya. Selamat siang Nyong Ganteng, Nyong Risla, siang juga Ibu Jusje ya, sehat selalu pokoknya ya. Dan badengar terus ya, perempat Ifmar, terima kasih. Oke, mau request lagu katanya saya yang jadi begini, yang menyanyi kata istri Yulisri ya. Mau kirim For Ibu Lina Warung Kapas dan Pak Gemini Men ya, di Winetin ya. Halo, selamat siang Ibu Lina dan Pak Gemini Men ya. Apa kabar, semoga ada sehat-sehat Ibu Lina dan Pak Gemini ya Men. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusju sendiri. Selamat dengar Joni, Ibu Lina, Pak Gemini, Men. Semoga terhibur ya buat penyiar Nyong Ganteng, Nyong Risla ya. Thanks nih, Torang Deng Torang. Oke. Lanjut, bukan cuma Ibu Jusju ya. Ini ada dengan Mami Julin ya, Silangin. Seputaran Lorong Anoa, request lagu dang Galapea Rasa Daging Garo. Wow, bagaimana itu ya? Unik DP judul. kirim salam Jo buat pendengar setiap Pro Radio Perempat ya. Tampias Jo buat Bung Penyiar, sukses terus di udara, amin. Selamat badengar Jo Kang, itu lagu Mami Yulin Silangin dari Quest. Iya, oke, makasih ya Mami Yulin Silangin ya, sebagai gabung di acara request Torang Deng Torang. Oke, masih punya banyak waktu, banyak playlist juga Perempat FM Manado ya. Pastinya bagabung juga kemari ya, jangan sampai tak lewat DP waktu ya, nanti Anda menyesal ya. Oke, SMS 1 WhatsApp 0853 42908.

0: Pulau Talise merupakan pulau kecil yang berada di Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara. Lokasi pulau tersebut ternyata merupakan Kampung Bahari Nusantara pertama berdiri di daerah Sulawesi Utara yang dicanangkan TNI Angkatan Laut, di mana pemilihan Pulau Talise menjadi Kampung Bahari tidak lepas dari sejarahnya, memiliki nilai histori yang bernilai atau penting karena di lokasi pulau tersebut merupakan lokasi markas besar penjajahan di negara Indonesia oleh kolonial Belanda yang mengakui pulau tersebut sebagai pulau strategis. Sebabnya di pulau itu tempat paling cocok untuk mengawasi sejumlah kapal yang akan masuk di daerah utara NKRI, khususnya di kota Manado. Pulau Talise mempunyai keunikan karena memiliki sumber daya air tawar yang tidak pernah habis meskipun dikelilingi lautan, dan karena strategisnya pulau tersebut sehingga dijadikan kolonial Belanda kala itu untuk didirikan markas besar di pulau tersebut. Dicanangkan Talise sebagai Kampung Bahari Nusantara sejak tahun 2021, sehingga menambah jumlah destinasi wisata daerah, karena di lokasi tersebut juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat unik untuk menjadi potensi ekonomi masyarakat bermukim di tempat itu yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan.
1: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Itu dia sahabat budaya Risla seputar requestan dari Jusje maupun juga dari Mami Julin ya, Silangen ya. Risla seputar pastinya di acara requestoran itu orang, oke? Okay? Risla masih bertunggu untuk semua yang mau gabung, marapat juga mari sambil bakunyah-kunyah ya, sambil berisi puru di siang hari ini Badeng Arjo Promotif Manado dan request lagu sekarang juga ya. Di 0853 42928.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol, berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang dibulu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

0: Hai, wawu kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jotu perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
3: Perompat, suara budaya Kawanua.

Oke, Rizal balik lagi. Pastinya masih dengan Nyur Melambai Siang ya, dengan acara Requestoran itu orang. Oke, yang mau merapat masih punya banyak waktu sampai menjelang pukul 2 siang nanti ya, sebelum Rizal ajak untuk semua berdengar suara budaya Nusantara ya, di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Oke, cetar membahana ya panasnya. Bagusnya itu cuaca seperti ini, minum-minuman yang badingin ya, supaya turang peleher agak sadap sadikih ya, kalau Anda itu tidak merasa sakit ataupun hal-hal lainnya ya, cocok pokoknya. Ataupun enggak biasa minum es ya, santai dengan secangkir teh kopi panas hangat, wow nikmat pokoknya, seruput ya. Oke, semangat untuk Anda semua yang so lanjut untuk aktivitas lagi ya di siang hari ini, dan pokoknya Rizal masih bertunggu di acara request Turang Netorang di SMS atau WhatsApp 0853 42 128.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, enggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu komang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Itu tapi takui. Jadi di situ kan tumbuhnya namo sialang tadi. Bajalan baru merombong mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kau selalu batang saja beli dan tebal tak umi bayi yang kau tak sampai loket dan tiada siulah gerang anjang siulah beli di daun silana yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dina. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apakan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang dah, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bahasa kamu, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kabayu mau kubau sebatangnya. Mbak kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada. Ah, bayu si kubau.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Balik lagi, masih di Nyong Rizla, di Nyur Melambai Sia ya. Torang nih torang, Rizla masih batunggu, oke? Okay? Mara pacu kamari yang suka lar bemakang ya. Yang coba lanjut juga untuk aktivitasnya di siang hari ini. Merapat jo di SMS atau WhatsApp 0853424928 ya. Alhamdulillah Risa suka nyang ya, saatnya untuk bertambang sebuah budaya. Walaupun ya bisa dikatakan sedikit lagi bakal Risa pamit undur diri di Nyur Melambai Sia ya, karena di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti ya waktu Indonesia Tengah bakal ada Suara Budaya Nusantara ya. Di mana Risla bakal relay ke Perempat Jakarta, Perempat Network seluruh Indonesia itu Senin sampai Jumat ya. Kalau libur tanggal merah pastinya tidak terselenggarakan ya Suara Budaya Nusantara Sabah Budaya ya. Oke. Okay. Masih begitu-begitu jo cuaca di Kota Manado ya Sabah Budaya. Jadi untuk anda semua yang mau pada baju mur pakaian ya dipersilakan, baju mur sepatu juga ya dipersilakan. Mungkin ya setengah jam subak kering ya, karena DP panas, wow, bisa membakar anda punya kulit ya, bisa jadi hitam. Oke, <Okay. laughs> Sabah Budaya dimanapun anda berada, Risa mau menyapa dulu untuk drive online ya. Bagaimana orderan, aman ya? Kalau aman bagus ya, kalau pada belum aman ya semoga beberapa jam ke depan sampai larut malam amanlah ya. Dan bisa bawa pulang doi banyak ya di hari ini untuk kasih keluarga tercinta ya, yeah, amin. Oke, Risa tunggu untuk anda semua di Torang dan Torang di SMS 1 WhatsApp 0853424928.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Orang Manado pastinya yang lagi merantau ya, jangan lupa Manado ya pastinya. Ya kalau sebut tahun-tahun pastinya jangan lupa Anda itu lahir di mana? Di Manado ya. Manado kita nyak melupa itu dia, sahabat budaya ya. Oke, balik lagi di Nyiur Melambai Siang ya, masih di acara request orang mentorang ya. Siang Risla, siang juga Kang Alex ya, sehat selalu dan semoga banyak orderan ya kalau lagi mencari. Oke. Lagu ini for sahabat TikTok di mana saja berada dari Kang Alex 29 ya Manado. Oke. Cinta Red kedua dari Isti ya. For Risla yang bertugas makasih dari Puncak Tamporok Mino. Oke. Selamat siang Bung Penyiar, siang juga ya torang-torang dari Papi Meming ya Rauf. Request lagu Rindungana, kirim salam jo buat warga Nyiur Melambai, warga Nusa Utara juga, tampias jo buat penyiar Sematrus di udara, amin, makasih. Dan selamat mendengar jo, Kang, lagu Papi, Meming, Rauf, dan requestannya. Oke, langsung jadi sama putar requestan dari Kang Alex maupun juga dari Papi Meming, Rauf.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Itu dia Sabu Budaya Risa seputar requestan dari Kang Alex maupun juga Papi Miming Rauf ya. Oke, Risa masih tunggu beberapa menit lagi sebelum Risa sudahin, dan Risa aja untuk langsung mau berdengar suara budaya Nusantara ya.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Oke, di sisa-sisa menit terakhir ini ya, satu requestan bakal Rizla hadirkan ya, dari Ibu Lina di Warung Kapas ya. DP lagu katanya pilih di studio ya. Nah, lagu ini khusus untuk Ibu Jus-Jus sendiri, sekeluarga katanya ya. Semoga ada sehat-sehat Jo, terus semua buat Bang Rizla. Makasih Jo nih, Matt Siang dari Warung Kapas. Oke, untuk Anda semua yang batelpon ya, mohon maaf sampai detik ini juga belum ada informasi dari torang pe koordinator ya, maupun juga katim siaran ya, apakah bisa angkat untuk batelpon ya. Tapi mohon maaf, nggak bisa ya, SMS saja ataupun WhatsApp ya. Tapi satu requestan aja ini ya. Oke, di sisa menit terakhir dan sekaligus Rizla mau pamit undur diri di nyiur melambai siang ini juga. Nanti Anda bisa ikutan lagi request ya di acara request selanjutnya di pilihan pendengar sama teman penyiar lainnya. Fanny ya bakal berganti di Rizla sebentar ya, nyiur melambai sore. Rizla mau pamit ya. Selamat siang untuk Anda semua ya. Jangan lupa sedikit lagi bakal Rizla ajak untuk semua badengar perempat Jakarta dengan suara budaya Nusantara. Makasih banyak, thank you yang sobat gabung di request maupun juga makasih yang sobat teman yang Rizla di nyiur melambai siang. Jaga kesehatan, salam sehat ya. Selamat melanjutkan aktivitas nanti pukul 8 lagi dengan Nyong Rizla di besok pagi ya. Dan pokoknya tetap pantengin terus sama kami di 88.6 perempat TV Manado, suara budaya Kawanua.

atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Sampai di sini kabar berita ya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surat.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayu Jodity ya, di hari ini hari Selasa. Tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih. Gitu, karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, namanya juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diingat, iyalah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RNet Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya pun, sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo, gimana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya. Di
2: lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya, gitu. Memang kita biasa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu.
2: Lupa nama.
1: Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, ada which is nih. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tapi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang. Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Bahe ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-0885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po, pendengar Perompat di 0812-1124-928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po, pendengar Perompat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf, satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kasihan buat pendengar Perompat yang lainnya. Karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat ya. Gitu, kita harus adil ya pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo, jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Ferry?
3: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatra bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigatra bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang, sejauh mana frekuensi diguna atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya, tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya. Tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, bahasa Lampung. Kita melihat nih di kalangan Buddha, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, ada nggak bisa bahasa Lampung. Nah ini kan hal yang miris. Nah untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
3: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu Bang Ferja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di kota Bandar Lampung ya Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Dimana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja. Gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum, atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya, Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
3: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat, ya di sana tentu masih sangat terjaga. Gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya, ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif. Gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry. Yeah. Yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Yeah. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah, ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung. Gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
3: Seperti
2: memang
3: itu,
2: terjadi.
3: Ya. Memang terjadi dan memang itu tantangan. Ini, buat tantang. Kita di penutur jati atau ya. Penutur asli bahwa
2: ini, contoh kayak
3: sikap
2: Palembang
3: bahasanya cenderung.
2: Palembang kan masih, oh kemana. Akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu. Bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan. Apa lo, kemana lo? Ah, kan kayak gitu kan. Walaupun itu gaul-gaul. Nah, di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
3: Iya. Betul, jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional. Ya, sebagai jalan tengah gitu. Betul. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung. Betul. Sebagai komunikasinya gitu Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya? Sehingga dia melupakan bahasa sendiri. Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
1: Jadi banyak ya ada, di sana ya?
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargai bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
3: Sudah pasti.
2: Pasti. Bang.
3: Jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya.
2: Iya.
3: Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu.
2: Yeah.
3: Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah. Berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan, tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti ya. Itu Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
3: Betul sekali.
2: Iya, artinya memang ini. Nah, memang gini Bang, dari saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung ya, termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
3: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang ya, kemudian sesekali sampai akhirnya enggak sama sekali. Gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan, satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan. Gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaan itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah, saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu, iya.
3: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
2: Melekat ya,
3: betul, Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan seperti itu, Bang Neris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
3: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
2: Sangat
3: ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa? Menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya, semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah, itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah. Dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Baik. Untuk media massa sendiri, ini kan sekarang ini tadi di era digital juga, jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, seperti mana kita manfaatkan?
3: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
2: Yeah.
3: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung, ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga, ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosa kata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosa kata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu, hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
2: Baik, gitu Bang. Ya. Yeah. Bang Ju, kalau di Lampung ini Bang Ju ada dua juga bahasanya ya kan?
3: Dialeknya.
2: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Saibumi Ruwajura itu ya.
3: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
2: Itu. Jadi ada dialek O
3: dan dialek A.
2: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
3: Pepadun.
2: Pepadun.
3: Oke.
2: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Ju. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
3: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2: Oh Menggala ya?
3: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
2: Dan jadi terbiasa.
3: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Untuk butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
2: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo di Pro 4. Pakai A sama O.
3: Oke. Okay.
2: Dialek A sama O.
3: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji aduh Pira Siarani, saya ibu langsung untuk dialek A.
2: Ya, artinya
3: ya. Ya, Bang Jo apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyok kabar Bang Jo? Nyok kabar dina? Kak Perau, saya akan saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Oke.
3: Okay. Gitu Bang Jo.
1: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
3: Iya, gitu Bang.
2: Ada dua.
1: Siap dah ya. Oke, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Bang Po pendengar Pro 4, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ajuritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih.
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun. Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung
2: ada ya? Ada Bang Ferry, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong Bang Jojo. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau ke Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Nama bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap, udah cakep dah.
4: Oke, terima kasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya,
2: Bang. Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri ya, bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Palianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai.

0: pantai gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian pesisir barat ya, Arjabasa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai seperti itu. Nah, sedangkan di Dialekto biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar seperti itu. Nah, kalau memang apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja. Okay. Seperti itu.
1: Ini perbedaan hanya di
2: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
1: Oke, okay, siap. Silakan.
3: Baik. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum. Tapi pun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih,
3: Bang Ferry. Kemudian nih, karena lewat WA.
1: Oh, oke, okay. Silakan langsung aja, gitu Bang Ferry.
4: Sama apa narasumbernya, Abang siapa?
3: Bang Deris.
4: Assalamualaikum, Bang Deris. Tapi pun.
3: Salam ya pun, Bang.
4: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung nih sih Bang, jema Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
3: Oke, jema-jema
4: Bang. Sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
0: Mangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
3: Bang Edo.
0: Bang Edo, oke. Okay. Ya. Lanjut dijawab Bang Ferry.
1: Ya, ya silakan.
0: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia ya, di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh, Abung seperti apa. Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik? Memang butuh tantangan Bang Edo, karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan, dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
3: Ya.
0: Bukan bahasa yang memalukan kok gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
3: Baik.
2: Ada penelpon lagi nih, Bang Jo.
0: Siap, boleh silakan, Bang Ferry. Baik.
3: Ya, halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
3: Oh, Ciguria.
5: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
3: Bang Ferry.
5: Ya.
3: Hah? Bang Ferry.
5: Oh, Bang Ferry. Oh, kirain Bang Leonardo. Bang. Gak parah sama-sama. Yang penting dinas dalam merah.
3: Iya.
5: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
0: Iya, Cegu, Bang silakan. Jojo,
5: sehat ya.
0: Sehat.
5: Juga buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ibu.
5: Bapak. Ganteng banget, tapi ini mau bacinya deh Pak. bacinya lagi yang Lampung. Ini dengan lihat Ciguri ya, karena guru panggil Ciguri. Nah, ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa, begitu ya.
3: Yeah.
5: Nah, apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri. Dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya. Apa, masyarakat saya ibu meruak jurai, kalau kata saya.
3: Aku
5: baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas. Nah, ini ya pertanyaannya satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti menanamkan nilai. Nah, itu aja dua pertanyaan dari
3: sini
5: ya. Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau Api. Nah, itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri ya, mohon tanggapannya Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Terima kasih Ciguria. Nah, tadi yang pertama itu kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
0: Oh iya, iya, iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas.
3: Ya,
0: yang
3: iya.
0: Menyatukan
3: Oke, komunitas. Baik.
0: Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya, tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan. Yeah. Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta ada yang menggunakan bahasa Lampung ya. Nah, secara emosi maka saya akan sangat memberikan empati tuh ada orang Lampung nih gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Jaipa bang, ram, gitu kan. Dari mana bang kita, gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini, itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu. Gitu. Misal sebagai contoh ada konflik ada pengendara yang menabrak hewan ternak gitu ya. Hmm. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya Bang Ferry dan Bang Jo gitu ya. Hmm. Akan lebih kekeluargaan seperti itu. Misalnya, "Yo, si kami iki lo maaf nihan, ya kami ini minta maaf betul gini." Nah, karena dia tahu oh iya asli Lampung. Hmm. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Hmm. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini yang memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini. Dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
6: Oke, siap.
2: Bagaimana Bang Jo?
6: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Dari WhatsApp nih. Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang. Dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
0: Oke, baik. Mm-hmm. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, mm-hmm. ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan gitu ya. Mm-hmm. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus ya Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya. Saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga, memang itu tersplit gitu, terpisah dari yang bahasa halus atau dari yang bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Okay. Jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
6: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja gak sih?
0: Betul, betul, betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
6: Iya.
0: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
6: Siap deh kalau gitu, Bang Ferry. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
0: Ya. Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI, baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke. Mungkin itu saja.
6: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini. Ya, dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
6: Ya pun.
7: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, itu terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Jauh itu ceritain kenapa menyimpang jauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Waktu itu gambar orang sih. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya.
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta.
2: Iya,
1: hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita tuh mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Tanggal 10 November, torang memperingati Hari Pahlawan. Kung, so tau jo, sapa-sapa pahlawan nasional dari Sulawesi Utara? Ternyata kote ada 10 toko asal Sulawesi Utara yang terdaftar sebagai pahlawan nasional. Dorang adalah Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Samratulangi, Ari Frederik Lasut, Maria Walanda Maramis, Pierre Tendean, Robert Walter Monginsidi, John Lee, Lambertus Nicodemus Palar, Bernard Wilhelm Lapian, Alexander Andris Maramis, Arnold Mononutu. Nah, itu 10 nama pahlawan nasional asal Sulawesi Utara yang so berjasa for Indonesia. Setelah dengar tu nama-nama tadi, ada ndak nama baru di talinga? Atau so hafal sekali dengan nama-nama di atas?

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah, Peng?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Asik sekali ya, romantik di amor. Lagu dari Farid Harja. Kayaknya ini wow, mau rating top global ya. Pas kalau mau dengar sekali sore ini, yang baru pulang kerja, aku langsung nikmati me time atau dengan teman-teman, kerabat, keluarga, duduk santai ya. Kalau di Manado sini tempat yang pas itu di kawasan menikmati sunset. Selalu budaya kungu sambil teman dengan satu lagu tadi dan juga tentunya lagu-lagu Nusantara, lagu daerah Nusantara yang menemani selalu budaya di perempat Manado ya. Dan makasih banyak masih setia mendengar foto orang terus di perempat, baik yang ada mendengar di 88,6, yang ada mendengar di 1188 AM, yang ada mendengar juga foto orang di RRI Digital, tentunya selalu budaya Kawanua Nusantara yang selalu mendengarkan perempat Manado ya. Selamat sore, Wak Fani menyapa, salam sehat, salam budaya. Dan di Nyirmabe sore ini nanti Wak Fani membuat temang sampai jam 20 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk lagu-lagu Nusantara masih akan ada sampai jam 5:30 sore. Dan ya, selalu budaya nanti sedikitnya di jam 4 sore. Terus aku udah apa lagi di acara request sore pilihan pendengar ya. Sampai ntar sahabat budaya di jam 4 sampai jam 5:30 sore. Jadi untuk sahabat budaya yang mau suka gabung lagi dengan torang, so boleh siapkan lagu dengan salam-salam 3 spesial. Nantinya mau gabung dengan torang di perempat ya, baik di chat WhatsApp atau di SMS. Nah sahabat budaya, di sore ini yang lanjut dengan rutinitas sore, aktivitas sore, atau yang lagi duduk santai, selamat menikmati cemilan sore hari ini dan semoga terhibur dengan lagu-lagu enak daerah yang spesial hadir di Nyur Melambe sore edisi hari ini.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpenjurunya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elan, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai. Oke, ya, teman-teman itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau itu kekurangannya
1: akses jalan ya, betul
2: di sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: McDonald dengan pendengar. Cincin kawin yang
1: kita lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Jumpa lagi di acara pilihan pendengar Sabu Budaya untuk request sore saat ini. Wafani Mbak Temang yang Sabu Budaya dengan pilihan lagu daerah, pilihan lagu Indo Deng Dangdut. Oke, jadi tiga pilihan lagu ini bisa Sabu Budaya request gabung dengan torang di chat WhatsApp atau SMS di 0853 424

kemerdekaan Sawah Budaya. Jadi untuk acara request sampai jam 5:30 sore nanti. Jadi so boleh gabung, mau tunggu di chat WhatsApp atau di SMS sekali lagi di 0853-4240-928 ya. Sambil menanti yang bergabung, turun dengarkan beberapa pilihan lagu berikut.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

satu lagu dari Happy Asmara yang menemani lagu dangdut ya spontan yang menemani torang hingga ke menit 54 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya selalu budaya, saat ini Wow Fani mau sapa spesial yang ada bergabung di chat WhatsApp. Selamat sore, ada Julita Rompas di Kiniar Tondano. Salam budaya ya. Request lagu Gunawan, Tarada Mampu buat Wow Fani. Makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga, amin. Di sore ini mau kirim salam tiga spesial. Yang pertama Ibu Jusye di Kolongan Kombi. Kedua Pak Rian, Bung Rian di Tikala, Manado. Salam persahabatan selalu. Ketiga Pak Marco di Bahu. Itu dia salam tiga spesialnya dari Julita. Kalau udah berdengar jangan lupa bahas-bahas salam ya. Karena acara di sore masih berlangsung sampai jam 5:30 sore. Jadi sebelum termasuk di pas jam 17, orang mau dengarkan aja dulu satu pilihan lagu dari persembahan dari Julita Rompas di Kiniar Tondano dari Gunawan Tarada Mampu.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara, salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore dan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Dorman Mali, Natalia menemani orang hingga jam 5 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah di pilihan pendengar. Dan pilihan lagu lainnya juga menemani orang sudah 1 jam setengah lamanya ya kebersamaan kita. Sehingga di saat ini Wafani akan mengakhiri acara request pilihan pendengar sore hari ini. Dan makasih banyak yang sudah bergabung. Dan selalu budaya, orang akan lanjut pada acara selanjutnya di Nuansa Islami dengan menghadirkan lagu-lagu Islami ya untuk selalu budaya kaum muslim dan kaum muslimah, sambil menunggu azan maghrib untuk hari ini dikumandangkan ya di wilayah Manado dan sekitarnya. Dan untuk religi Islami atau Nuansa Islami, orang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1. Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini waktu di studio kami pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk pendengar, lebih khusus untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, bahwa adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang di kumandangkannya adzan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat. maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat ya. Atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yaki ku sayang, Yaki ku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting. Yeah.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Selamat malam sahabat budaya, masih di New Normal Be Sore dan masih dengan Wow Fani membuat teman sahabat budaya sampai jam 8 ya. Setelah bergabung dengan Pro 1 Manado tadi mengikuti nuansa islami, lanjut lagi di jam 6 saat ini Tormon Batemang dengan lagu-lagu Minahasa dan Pop Manado di Trompe Kampung. Dan untuk 1 jam ke depan sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah juga terakan menghadirkan informasi untuk sahabat budaya yang akan hadir sesaat lagi setelah lagu berikut. Tetap dengan terang terus di Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tumsea, bahasa Tumbulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini?

Ya, Sobat Budaya, informasi dari Tumohon ya, kita update dulu perkembangan TIFF ini bagaimana, bahwa persiapan kendaraan hias untuk Tumohon International Flower Festival 2026 masuk tahap akhir. Ada sebanyak 34 float yang akan tampil pada agenda utama Tournament of Flower yang sekarang sudah terbentuk ya, dan tinggal menjalani proses penyelesaian sebelum dipamerkan pada festival yang digelar nanti tanggal 7 sampai 12 Agustus mendatang. Ya, untuk Sobat Budaya sudah menanti momen festivalnya, Sobat Budaya sudah taruh di catatan ya, tanggal 7 sampai tanggal 12. Nah, progres ini dipantau langsung Wali Kota Tomohon, Pak Carol Senduk, bersama Wakil Wali Kota Sendigi Arumayar, Ketua Umum TIFF 2026 Levita Supit Ginting, dan Sekretaris Daerah Edwin Roring di Hanggar Show Windows Kota Tomohon pada Senin 3 Agustus 2026. Wali Kota Pak Heru Senduk mengatakan pekerjaan kendaraan hias ini berjalan sesuai jadwal. Menurutnya seluruh float sudah memasuki tahap pembentukan dan cuma menyisakan beberapa pekerjaan akhir. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tomohon, Sendigi Arumayar, bilang kendaraan hias ini bukan cuma daya tarik utama parade, tapi merepresentasikan identitas Kota Tomohon sebagai daerah penghasil bunga. Menurutnya, ya, karena menjadi wajah Kota Tomohon pada ajang TIFF tahun ini, proses pengerjaan setiap kendaraan hias itu harus mengutamakan kualitas sampai ketepatan waktu. Juga ditambahkan kalau penyelenggaraan TIFF ini adalah hasil kolaborasi pemerintah daerah, pelaku seni, petani bunga, dunia usaha, dan masyarakat. Ya, sinergi ini diharapkan bisa menghadirkan festival yang bukan cuma menarik wisatawan, tapi memberi dampak untuk sektor florikultura dan perekonomian lokal. TIFF tahun ini adalah salah satu agenda pariwisata unggulan Kota Tomohon, menampilkan parade kendaraan hias berbahan bunga segar, karnaval budaya, dan berbagai kegiatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif. Festival ini juga adalah ajang untuk memperkuat citra Tomohon sebagai kota bunga di tingkat nasional maupun internasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nana tahu kalau di Minahasa itu kota ada di nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu noh, marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu deh sejarah?
0: Nin tahu, kiapa ngana tahu so?
2: Tahu noh, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

0: Memo Keke, lagu Minahasa yang menemani juga di Torong Pek Kampung yang informasi dan lagu Pemenado hadir saat ini hingga di menit ke 59 Sahabat Budaya. Saatnya Torong kembali masuk di pas jam 19 dan untuk Senandung Bu sampai di siang hari ini Torong akan temani selama 1 jam ke depan sampai jam 8 nanti dengan lagu-lagu Gorontalo. Tetap dengan Torong terus di perempat suara budaya Kawanwa.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Your tower has been destroyed. Enemy ultimate.
3: Mati lu, mati.
4: Jangan lawan aku, Pe. Ini kita musuh dia.
5: Musuh lari. Riuh rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
6: Aku pusing.
5: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
7: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. DP hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali. Pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP, HP yang sudah nonton tadi ya.
6: Aku bilang, tak kau lindungi.
5: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
7: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang so SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung mama HP, langsung dia bawa lari sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
5: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
7: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main maguling toh. Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
8: Mau hapus itu game, ah?
5: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
8: Jangan banting,
5: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
9: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-JAT. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok itu dia pikirkan terus-menerus, dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
5: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
9: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh, kalau ditanya berapa jam mainnya, oh, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
5: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi yang semu.
10: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
5: Hari itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
10: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan, pocongan, pocong-pocong ya, seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
5: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
10: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
5: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Kakak, Tasya, kakak, stop juga nih HP, kurang salurin HP dulu, stop.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas.
2: Atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Man itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil ini orang pesan komputer. Lalu yang tua dari tadi ya sampai kemarin dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Suleman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan. Yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya... Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya cuma main, saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
2: Sejak kecil, Muhajir Suleman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin.

0: Saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
1: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
2: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan berdukung. Dia anu kan dia tinggi-tinggi diminta, nunggu-nunggu ada yang suruh kasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia di laptop.
1: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: Assalamualaikum.
1: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi lihat pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, atau yang dalam tujuannya

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara.

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Jadi yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus tertenung, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, gitu. Semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Bagaimana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak?
1: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
1: Apa?
3: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan, seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan, ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Balang. Ternyata nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki.

Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Oh, rupanya aku tertusuk duri. Aduh, sakitnya. Oh, sebaiknya aku pulang saja.

0: Bu. Ibu.
1: Ya.
0: Bu.
1: Iya, Pak. Loh, Pak, kok sudah pulang?
0: Aduh. Bu, kakiku sakit sekali, Bu. Aduh.
1: Kenapa kakimu, Pak? Kakimu berdarah, Pak.
0: Iya. Aduh, kakiku tertusuk duri damar. Sakit sekali, Bu.
1: Aduh. Astaga, Pak. Pak, kenapa bisa sampai tertusuk duri?
0: Itu. Tadi ketika di hutan, saat mencari damar, tidak sengaja kakiku terinjak tumbuhan berduri. Aduh.
1: Ya, sudah. Bapak tenang saja. Nanti kuobati dengan ramuan tumbuh-tumbuhan.
0: Baiklah, Bu.
2: Dengan penuh perhatian, istri Pak Sako mengobati luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.
0: Bu, kaki saya kok tidak ada perubahan ya? Masih sakit dan bengkak.
1: Pak, sabar.
0: Karena kakiku sakit, aku tidak bisa berburu lagi dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
1: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
2: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.

0: Bu, iya nak, ada apa?
1: Kasihan bapak ya bu, sampai sekarang kaki bapak belum sembuh juga.
0: Iya nak, ibu juga sedih melihat keadaan bapakmu. Padahal ibu sudah mencoba bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tapi rupanya kaki bapakmu tidak juga membaik nak.
1: Apa yang harus kita lakukan bu?
0: Yah, nanti ibu coba dengan ramuan dari daun senggugu.
1: Daun senggugu?
0: Iya, daun senggugu itu bisa digunakan untuk mengobati luka.

0: Pak.
1: Iya.
0: Sini, aku bersihkan luka di kakimu.
1: Ramuan apa lagi, Bu?
0: Ini ramuan dari daun sungguhku, Pak. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan luka di kaki Bapak.
1: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
0: Bapak jangan berkata begitu, ah. Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
1: Aku memang tidak berguna.
0: Bapak ini bicara apa sih?
1: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
0: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu, kami akan tetap bersamamu, Pak.
2: Kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?
3: Ya, siap.

0: Saku. Pak Saku. Saku. Pak Saku.
1: Iya.
2: Maaf, Datuk. Suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
3: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
3: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
3: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
3: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya, sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
3: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.
4: Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Saku. Mereka takut penyakit Pak Saku menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datuk selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Saku dari desa mereka. Datuk kemudian memanggil istri Pak Saku dan memintanya untuk membawa Pak Saku keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Saku dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Kak.
1: Iya, ada apa?
0: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
1: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
0: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini, Bu.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
1: Jangan, Nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Pak, Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Akhirnya kok pulang juga?
2: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
2: Aku pergi berobat, Bu.
0: Kaki Bapak sudah sembuh?
2: Iya, Nak.
0: Syukurlah. Kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi. Iya kan, Pak?
2: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
0: Apa?

Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama Jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat, agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Nusantara.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 9 malam, torang ke kabar berita. Sahabat budaya yang dikutip dari rri.co.id. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, suasana kemerdekaan mulai terasa di Kota Manado. Pedagang musiman kembali membuka lapak untuk menjual bendera merah putih, umbul-umbul hingga berbagai pernak-pernik bernuansa merah putih yang mulai diburu masyarakat. Di kawasan Pasar 45 Manado, beragam perlengkapan kemerdekaan dijajakan, mulai dari bendera untuk rumah dan kantor-kantor, umbul-umbul, bandir hingga kopiah. Harganya pun bervariasi berkisar antara Rp25.000 hingga Rp30.000 tergantung ukuran dan jenis bahan yang digunakan. Salah seorang pedagang, Firmansyah, mengatakan penjualan mulai bergerak meski dirinya baru membuka lapak selama 3 hari. Dan menurut Firmansyah, puncak penjualan biasanya terjadi menjelang hari kemerdekaan ketika masyarakat mulai memasang bendera dan berbagai atribut merah putih di rumah maupun lingkungan sekitar. Tidak hanya pedagang, masyarakat juga mulai mempersiapkan perayaan kemerdekaan dengan membeli perlengkapan yang dibutuhkan. Salah seorang pembeli, Fona Mamangke, mengaku membeli bendera dan kopiah untuk digunakan dalam rangkaian peringatan HUT RI. Meningkatnya minat masyarakat membeli atribut kemerdekaan juga sejalan dengan himbauan pemerintah agar warga memasang bendera merah putih selama bulan Agustus, di mana para pedagang pun memperkirakan jumlah pembeli akan terus bertambah hingga mendekati peringatan 17 Agustus, sebagaimana tren yang terjadi setiap tahunan. Demikian kabar berita untuk malam hari ini, dan kita segera melangkah ke acara berikutnya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: FM 88.6 88 AM

Oke, kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Selamat malam untuk sahabat budaya. Bagaimana kabar ngoni malam hari ini? Senang sekali ya untuk kali ini yang bisa menemani sahabat budaya dimanapun berada, yang sementara beraktivitas di malam hari atau shift malam, yang sementara menarikkan di perjalanan, ataupun sahabat budaya yang sementara berdengar di rumah ya, yang senang sekali dengan program spesial malam hari untuk malam baku dapat. Pasti ini sudah hadir untuk menemani sahabat budaya nanti sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk spesial program request untuk malam hari ini, sahabat budaya boleh bergabung dengan orang ya untuk request lagu daerah, request lagu Indonesia. Bisa juga untuk lagu dangdut ya pastinya. Tapi seperti biasa, nanti Henny akan mengangkat satu topik ya. Jadi sahabat budaya, nanti Henny akan ajak untuk kita berinteraksi ya, menanggapi topik kita malam hari ini. Dan apakah topik kita malam ini? Henny masih secret dulu ya. Sebentar selepas lagu, Henny akan menanyakan topik itu. Dan sahabat budaya boleh baku Iko untuk menanggapi. Dan sahabat budaya bisa request lagu dan bagi-bagi salam selepas menanggapi topik untuk malam hari ini. Oke, okay. Dan spesial untuk sahabat budaya, Henny kasih lagu bagus dari Bria Cloud.

Oke, dan sahabat budaya, saat ini sudah 20 menit melintas dari jam 9 malam ya. Dan yang pasti tolong somaso di Malam Baku Dapat untuk malam hari ini. Jadi sahabat budaya mau baku ikut di sini seperti biasa nih. Ini sudah menyiapkan satu topik yang akan diangkat untuk malam hari ini. Dan nanti sahabat budaya, sebelum request lagu harus bisa tanggapi topik dulu ya, baru bisa request lagu dan bagi salam untuk 3 orang spesial ya. Nah, untuk malam hari ini, karena kita sudah memasuki yang namanya bulan Agustus ya, jadi topiknya pasti seputar 17-an gitu ya. Nah, untuk malam hari ini, Henny sengaja mau mengangkat topik tentang lomba apa yang paling kamu suka biasanya di acara 17-an. Sekali lagi, lomba apa yang biasanya paling kamu suka di acara 17-an ya. Entah waktu sekolah, kuliah, atau sampai sekarang pokoknya ya. Suka sekali kalau misalnya mengikuti lomba yang satu itu gitu ya. Karena pastinya sahabat budaya, bulan Agustus ini selalu identik dengan yang namanya semangat kemerdekaan ya, karena selain kita mengikuti yang namanya upacara bendera, biasanya kok di sekolah, di kantoran gitu ya, pasti apalagi di rumah-rumah itu sudah ada pemasangan bendera merah putih ya. Dan ada satu tradisi yang memang selalu ditunggu-tunggu, yaitu lomba 17 Agustusan ya. Dari anak-anak sampai dewasa, semua bisa ikut memeriahkan tentunya. Dan suasana kampung itu jadi lebih hidup, di mana ada beberapa warga berkumpul, saling menyemangati gitu ya. Dan tentu saja dipenuhi dengan senda gurau gitu ya. Nah, malam ini Henny mengajak sahabat budaya untuk kita kembali flashback, bernostalgia gitu ya. Kalau bicara soal lomba 17 Agustusan, kira-kira lomba apa yang paling kamu suka? Dan alasannya, kenapa kamu suka dengan lomba itu? Pasti ada dong alasannya ya. Apakah itu balap karung yang selalu bikin kita itu jatuh bangun, tapi ada lucu-lucunya juga begitu ya. Atau misalnya makan kerupuk yang terlihat mudah, padahal ternyata itu cukup sulit untuk dilakukan ya. Atau mungkin kita lebih suka tarik tambang karena mengandalkan kekompakan tim gitu ya. Jadi misalnya pun kita kalah, malunya itu beramai-ramai, gak sendiri gitu ya. Atau mungkin panjat pinang yang selalu menjadi puncak kemeriahan perayaan ya. Jadi apapun lomba itu, sahabat budaya kasih tahu ya, lomba 17 Agustusan, lomba apa yang paling kamu suka ya. Oke, ini aku pastinya di layanan SMS, WhatsApp, dan juga sahabat budaya ya, bisa gabung di live TikTok Pro4 Manado atau bisa di live TikTok aku ya. Dan sahabat budaya, bagaimana kalau toran dengar lagu bagus berikut ini dari Freshly Nicky Julo, sambil Henny menunggu tentunya untuk sahabat budaya yang mau baku ikut di sini untuk menanggapi topiknya sebelum request lagu pastinya ya.

0: Ya, apa, Mak?
1: Cepet kesini, Saleh.
0: Apa sih, Mak?
1: Cepet, Galeh.
0: Ya Allah, Mak. Mak, ngapain di dalam karung itu, Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung, Saleh. Ih, tolong, Mak, Saleh.
0: Mak, kegemukan. Udah tahu gemuk juga, masuk karung aja.
1: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah. Bantuin, Mak, apa? Coba dibantuin sini.
0: Yaudah, tunggu. Saleh tarik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 29 menit melintas dari jam 9 malam ya. Selamat malam tentunya untuk yang baru bergabung dengan Torang di sini, dan terima kasih untuk kebersamaannya yang selalu setia dengan Torang di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz. Maupun yang sementara mendengarkan melalui live streaming, audio streaming juga RRI melalui rri.co.id ya. Jadi untuk malam hari ini ada satu topik yang diangkat, dan sebelum Sahabat Budaya request lagu, bisa sih request lagu tapi harus menanggapi topiknya dulu ya, karena itu sudah jadi rule di Malam Baku Dapa ya. Malam hari ini Henny mengajak tentang kita flashback berbicara soal Lomba 17 Agustusan ya, karena kalau bicara soal Lomba 17 Agustusan pasti kita semua langsung flashback ke lomba balap karung, makan kerupuk, ya, tarik tambang dan lain sebagainya. Sebenarnya sih bagi sebagian orang ya, yang paling berkesan itu bukan hadiahnya gitu ya, melainkan rasa kebersamaan ya, bertemu dengan tetangga, saling mendukung, ketawa sama-sama, menciptakan kenangan yang mungkin masih kita kenang sampai sekarang gitu ya. Dan kalau ingat masa-masa itu, kadang-kadang suka ketawa begitu kan ada lucu-lucunya gitu ya. Oke, salah satu lomba pasti adalah menjadi lomba favorit kita gitu ya. Jadi kira-kira lomba 17 Agustusan apa yang paling kamu suka, dan apa alasannya kamu senang dengan lomba tersebut ya? Silakan kasih tahu di sini alasannya apa gitu ya. Oke, selamat malam. Ada Regina, ada yang jauh ya. Terima kasih Onatika untuk mengirimkan semangatnya ya. Rikot P94, Rikot Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Iya, selamat malam juga ya. Onatika Kupang hadir kakak, sukses selalu kakak. Makasih Onatika. Ada Hurricane sudah bergabung juga, selamat bergabung ya. Dan oke, kalau record P94, tahun 2006 favoritku di lomba 17 Agustusan katanya tarik tambang. Tapi saya kalah karena lawannya sangat kuat begitu ya. Gak apa-apa untuk Pak record P94 ya, yang penting sudah ikut mengambil bagian untuk meramaikan lomba 17-an gitu ya. Walaupun kalah begitu ya, daripada tidak ikut sama sekali, kayaknya seperti ada yang kurang kalau kita gak ikut gitu ya. Setahun sekali loh, kalau misalnya gak ikut kan sayang gitu. Aku aja kalau misalnya ada lomba-lomba di office, di kantor gitu ya, pasti ikut walaupun lomba itu misalnya cuman lomba makan kerupuk misalnya, atau lari keleleng, apalah. Dari beberapa lomba minimal satu lah saya ikut begitu ya. Biar apa ya, biar merasa bahwa kita juga mengambil bagian begitu. Lomba 17 Agustusan yang cuman setahun sekali gitu ya, kapan lagi gitu ya. Selamat malam untuk Alpen Wenas, Alan Bray, ARDN 1304 juga ya. Kristo ya. Kembali lagi kita ke topik kita malam hari ini tentang 17-an ya. Biasanya kalau bicara soal lomba 17 Agustusan, lomba apa yang paling kamu suka? Kenapa kamu suka lomba itu? Ini bisa cerita-cerita sedikit gitu ya. Karena kita sudah memasuki bulan Agustus. Gak kerasa kita sudah ada di lembaran yang keempat gitu ya. Jadi gak kerasa nih, kita melihat ya di jalan dan di toko-toko swalayan dimanapun semua pasti, maupun di pusat-pusat perbelanjaan ya, nuansa merah putih itu udah kerasa banget gitu ya Sahabat Budaya. Tema merah putih tuh, wah, sampai malam hari juga saya pakai warnanya merah putih ya. Karena ingin ikut menyemarakan suasana 17 Agustusan walaupun belum tanggalnya begitu ya. Oke, saya langsung bacakan dulu ada beberapa yang sudah gabung malam hari ini ya. Selamat malam Pak Andi yang ada di kota Gorontalo. Wah, jauh-jauh dari Gorontalo. Selamat malam untuk penyiarnya. Hai. Lomba favorit saya itu balap karung. Soalnya dari kecil selalu ikut lomba ini. Walaupun sering jatuh, tapi justru di situ serunya karena semua jadi tertawa begitu ya. Walaupun sebenarnya saya itu malu sekali, tapi ya udah diambil enjoynya aja, asik.
Pak Andi yang ada di Gorontalo, makasih sudah bergabung malam hari ini, sudah memberikan sudah sedikit curhat lah ya. Tapi nggak apa-apa, ambil bagian lah di 17 Agustusan ya. Ada juga malam hari ini katanya minta lagu dari Alex dan Herlin, Samudra Cinta, asik. Ada Rina di Limboto, selamat malam Kak penyiar. Kalau saya paling suka makan kerupuk. Nah kelihatannya memang gampang gitu, tapi setelah dijalani ternyata susah. Kalau kerupuknya terus bergoyang, dan kalau dapat misalnya talinya mungkin agak naik ke atas ya, dan sayanya kependekan begitu, atau kerupuknya yang terus bergoyang. Yang paling seru, semua peserta pasti ketawa ketika berusaha menggigit kerupuknya, dan itu adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Jadi ketika lomba 17 Agustusan, saya seperti tertantang begitu. Masa sih dari tahun-tahun kemarin saya tidak menang, saya bisa makan kerupuknya sampai selesai. Jadi kayaknya tahun ini saya juga mau coba begitu ya. Oke, terima kasih untuk Rina yang ada di Limboto yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Dan katanya ingin minta lagu dari Betaria Sonata, Jangan Ingin Menang Sendiri ya. Jadi jangan cuman yang lain yang menang, saya juga harus menang dong. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di sini. Dan saya ke mana nih? WhatsApp yang kok WhatsApp sih? Di live TikTok yang sudah gabung ya. Oh iya, Pak Rikot P94 tadi sudah kasih tanggapannya. Jadi untuk malam hari ini mau request lagu dari almarhum Karel Simon, judulnya Lagu Untuk Mak, artinya lagu untuk ibu. Makasih juga. Nanti saya coba cari ya, kalau misalnya ada saya putarin ya. Selamat malam, ada Doni Roti, Roti Idit ya, Cornelius Midik, ada juga Manguni 999 yang sudah gabung, ada Lulu DG Pareba juga ya, ini lucu-lucu namanya ya. Dan juga ada siapa nih yang sudah gabung di live TikToknya aku, Teze Reifert, ada salam dari Tondano, Julita PAD, oke. Hai, ada juga Bung Audi, halo Bung Audi, selamat malam, selamat bergabung, ada Kamil underscore putih, Zugi Media yang coba lewat, ada Taste underscore HRMSL, benar gak sih? Bung Sami Senduk, terima kasih like-likenya, siapa lagi? Capricorn 25, hai Bung Christianus Rame juga, ada kesempatan bisa gabung tanggapi topik ya. Apa nih? Selamat malam Bung Abadi yang soba lewat, yang soba gabung juga malam hari ini. Dan siapa lagi? Bung Sami Senduk. Katanya makan kerupuk ya. Alasannya mana tadi? Aduh, alasannya mana nih? Dorang angkat tuh tali supaya kita ini yang jelas nih. Kurang jelas nih kata-katanya. Nanti sebentar saya balik ya. Oke, dan yang pasti kita langsung ke beberapa lagu yang sudah di request di sini, dan ini akan kembali. Jadi kasih siap Jo tuh jawaban kira-kira untuk lomba 17 Agustusan. Lomba favoritnya apa? Dan alasannya apa memilih lomba tersebut? Ini akan kembali. Kita ke Alex dan Herlin, Betaria Sonata, dan nanti ada lagu dari Pak Rikot P94 untuk Sahabat Budaya.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman ku itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

Oke, dan sahabat Budaya Terang, saya tinggal lagu bagus yang so hadir ya. Tadi yang request lagunya ada Trompe Pak Riko P94 ya. Mudah-mudahan sudah terhibur di kesempatan malam hari ini dengan lagu requestannya. Orang balik lagi di topik kita malam hari ini. Ini masih ngobrolin tentang topik kita ini mengangkat tentang lomba 17 Agustusan. Jadi lomba apa sih yang paling kamu suka atau yang menjadi favorit kamu setiap 17 Agustusan? Mulai dari masa anak-anak, masih sekolah, remaja ya, atau bahkan kuliah dan sampai bekerja pun kayaknya lomba yang satu ini gak akan pernah terlupakan buat kamu. Tapi menjadi favorit juga ya, walaupun kadang-kadang seperti yang dibilang tadi ya, ada balap karung yang selalu bikin peserta jatuh bangun, tapi lucu gitu ya. Itu adalah hal yang tidak terlupakan. Atau misalnya makan kerupuk yang terlihat mudah, padahal ternyata cukup sulit begitu ya. Kelihatannya cuman kerupuk, kan dimakan aja sudah selesai. Tapi makannya bukan berarti dipegang dan dimakan begitu. Di tangan kita itu gak boleh sentuh kerupuknya, dan itu digantung. Bayangkan tingkat kesulitannya ya. Tambah lagi kalau misalnya kerupuknya bergoyang begitu karena dipakai tali plastik ya. Bisa dibayangkan. Mungkin kamu juga lebih suka tarik tambang karena mengandalkan kekompakan tim, atau panjat pinang yang selalu menjadi puncak kemeriahan perayaannya ya. Lihat gampang mau naik pinangnya begitu ya, tapi ternyata dibaluri oli dan lain sebagainya, yang pada akhirnya membuat kita jadi susah untuk sampai ke puncak, dan itu butuh perjuangan. Sebenarnya setiap lomba itu, sahabat budaya, ada sejarahnya loh. Jadi pada akhirnya semuanya itu merujuk pada bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu, termasuk berjuang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ya. Beruntunglah kita-kita ini bukan berjuang untuk merebut kemerdekaan, tapi mengisinya sekarang ya. Jadi lakukanlah hal-hal yang positif yang pastinya bisa membangun begitu ya. Balik lagi kita ke topik kita malam hari ini. Lomba 17 Agustusan yang paling kamu suka dan alasannya. Aku langsung ke WhatsApp yang masuk ya. Jawaban dari Ibu Yusa adalah lomba 17 Agustus yang paling Ibu Yusa sangat suka adalah lomba kanikir. Aduh. Rupa so jadul kan nih kata-kata, cuma orang dulu yang dapat tahu ya, kanikir atau kelereng. Lomba kelereng itulah yang paling Ibu Yusa sukai dan ingat terus. Bahkan setiap tanggal 17 Agustus Ibu Yusa selalu ikut terus lomba 17 Agustus dan mendapatkan juara. Jadi biar cuma juara 3. Boleh bagi 7, boleh sekali. Mau dapat lomba di nyanda, dorong-dorong penting tolong so ambil bagian, Kang. Daripada cuma bawa uni, kalau nyanda ambil bagian, nyanda seru, dorang bilang kan, cuma sampai di bawa uni. Okay. Ibu Yusha katanya malam hari ini mau request lagu Satukan Hati Kami Berdua, Dian Piscesa, mau kirim buat Ibu Lina di Waru Kapas. Pak Gemini Men di Winatin, selamat malam Ibu Lina dan Pak Gemini Men, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kan Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusha, semoga selamat badengar Jone, Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Semoga terhibur dan buat penyiar, makasih juga buat Ibu Yusha ya. Dan aku ke mana dulu nih? Oke, malam hari ini ada yang bergabung juga, Bung Heri, Pandu hadir, halo yang ada di Pandu. Ada siapa lagi nih, Pak Doni Roti, salam dari Bitung, salam balik juga. Saya jadi ingat yang di Bitung, apa kabar Siska, ada Senta juga di sana ya. Ini ada Stralike underscore Chan, hai perempat, salam dari Enal, peponakan di Jayapura. Apa kabar Jayapura malam hari ini, mudah-mudahan ada baik-baik kabar semua di sana ya. Dan juga ada siapa yang bergabung malam hari ini? Jevan 273, mantap DP lagu. Salam kenal, saya dari Filipina. Apa kabar yang ada di Filipina semuanya? Ada enggak yang mengerti kalau di Filipina yang... Kalau yang dari sini merantau ke sana ya jelas tahu lah ya. Tapi kalau orang sana gimana? Tinggal translate aja ya Bung Jevan. Selamat malam, ho. Salam sehat selalu dari Doni, Roti, Edit ya. Hai. Jogos Kaiser juga, thanks for like-nya. Boleh request lagu? Boleh, tapi tanggapi topik dulu ya. Jogos Kaiser katanya, saya baru saja merilis album musik dalam bahasa Indonesia. Wow, keren ya. Jogos Kaiser, saya orang Brasil. Meskipun saya punya lagu-lagunya, saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Oh ya, begitu.
Tapi sekarang kan sudah banyak terbantu ya dengan teknologi yang ada. Pasti bisa. Semangat ya untuk Jogos Kaiser. Tapi kalau saya siaran ngerti nggak ya? Ditranslate lah ya. Oke. Terima kasih Bung Taurus. Tahu ini Bung apa Mbak nih yang sudah mengikuti? Makasih juga. Bung Denny juga ya. Saya sapa-sapa dulu yang tetap stay di sini. Ada Loli 12, ada You, ada Ian Christian Larimpa, ada Ito juga ya. Dan silakan untuk menanggapi topik untuk malam hari ini, saya ke WhatsApp lagi yang sudah masuk ya. Selamat malam Ibu Agustin yang ada di Winetin ya. Oh iya, Melati lah, aku pakai Melati saja ya. Boleh memutar Akang lagu Jangan Kau Ragukan Cintaku? Boleh sekali, tapi tolong tanggapi topik dulu ya untuk Ibu Melati. Mungkin baru gabung, jadi kita tidak tahu ya kalau misalnya ada topik malam hari ini. Jadi tolong topik malam hari ini, tolong berbicara soal lomba 17 Agustusan. Kira-kira lomba apa yang paling disukai? Ya bisa dibilang favorit lah setiap tanggal 17 gitu ya. Dan alasan kenapa memilih lomba tersebut. Jadi kalau misalnya sudah ditanggapi topiknya, baru nanti Heni putarkan lagunya dan baca untuk kiriman salamnya. Ya oke, Ibu Agustin, silakan balik lagi ya. Siapa nih? Selamat malam Mbak penyiar dari Papi Meming Rauf ya. Oh kaget aku. Soalnya di sini kalau Papi kok jadi Papi Mami nih. Dari Papi Meming Rauf request lagu Galavea Rasa Daging Garo. Oh iya, tanggapi topik dulu ya. Kalau Papi Mening pilih Lari Karong, alasannya seru, rame gitu Mbak Heni. Tampias Jokang, salam buat Mbak penyiar, sukses terus di udara, terima kasih. Mau request lagu Galavea Rasa Daging Garo, kirim salam Jo buat semua pendengar setia Perempat. Dan salam juga buat warga Nusa Utara. Selamat mendengar Jokang, lagu yang Papi Meming Rauf, semoga terhibur, terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Papi Mering yang sudah gabung ya. Ditunggu lagunya ya.

Oke, nah yang pasti satu lagi yang ingin gabung ya, karena seperti biasa tiap sesi ini dibagi untuk tiga lagu begitu ya. Di sini sudah ada Pak Doni ya. Aku ikut lomba masukin pensil ke dalam botol. Unik lombanya. Gimana nih Pak Doni? Kira-kira menang gak sih atau kalah? Kristo at Loli 12. Boleh mau tahu Kalteng manakah? Soalnya kita di Palangkaraya. Udah ada yang salam-salam kenal di sini ya. Loli 12 salam dari Kalteng. Request lagu mana do? Cincin Kaweng. Boleh, tapi tanggapi topik dulu ya buat Loli 12. Karena kasihan yang lain tanggapi topik, tapi yang lain gak tanggapi topik ya. Nanti dikira saya pilih kasih nih. Ada Yu, salam baku dapat dari Surabaya. Halo Surabaya. Ito, malam, salam dari Jakarta. Salam sukses selalu. Apa kabar semua-semua yang ada di Surabaya, Jakarta, Filipina, yang ada di Brasil. Waduh, senang sekali ya, banyak yang gabung di sini. Dan mudah-mudahan bisa terhibur semuanya malam hari ini. Silakan menanggapi topiknya, kita masih ngobrolin tentang lomba 17 Agustusan yang menjadi lomba favorit Sahabat Budaya setiap di tanggal 17. Alasannya kenapa Sahabat Budaya memilih lomba tersebut ya? Karena setiap kita memilih lomba itu pasti kan ada satu memori, kenangan atau apalah itu ya. Yang menjadi alasan kenapa selalu memilih lomba tersebut sebagai lomba favoritnya. Dan yang pasti bulan Agustus ini memang selalu identik dengan semangat merah putih. Sekali lagi, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, malam ini memang kita akan bernostalgia tentang serunya perayaan 17 Agustusan nih Sahabat Budaya. Nah, jadi ini hanya ingin tahu aja nih kira-kira lomba yang paling berkesan buat kamu ya setiap tanggal 17 itu apa? Pernah nggak juara balap karung misalnya, makan kerupuk, panjat pinang, tarik tambang, lomba lari kelereng dan lain sebagainya, atau punya cerita-cerita lucu ketika ikut lomba begitu ya. Oke, ada Wela Marende, selamat malam, salam dari Jayapura. Halo semua yang ada di Jayapura, apa kabar? Kalau ingin menanggapi topik bisa juga ya, kira-kira lomba 17-an Agustusan di sana gimana nih? Penasaran juga yang ada di Jayapura ya, yang ada di Filipina dan lain sebagainya. Kira-kira rame enggak sih? Selamat malam, ada Amerika, lomba dansa balon perpasutri. Nah, itu juga lucu ya lomba dansa balon. Gimana tuh gayanya ya? Ada Ito, lomba 17-an, tangkap bebek. Bagaimana? Lomba 17-an, tangkap bebek mata peserta tertutup karena sangat riuh juga rame. Aduh, ini rame sekali nih kalau misalnya tangkap bebek terus mata ditutup gimana itu ya? Pasti seru nih Sahabat Budaya ya. Ada yang mungkin kalau orang Manado bilang sampai jatuh di got atau mungkin jatuh di selokan ya, maksudnya di tempat-tempat basah, rawa dan sebagainya. Pasti lucu nih kejar-kejaran sama bebek ya. Oke, dan sambil menunggu yang lain yang ingin gabung, sekali lagi yang mungkin baru bergabung, baru dengar topiknya. Jadi untuk topik kita malam hari ini, kira-kira lomba favorit 17 Agustusan apa sih favoritnya? Alasannya kenapa memilih lomba tersebut ya?

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Ru 4 FM Suara Budaya Kawanwa.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Wanua. Dan terima kasih yang masih terus setia dengan Toran di sini ya. Ini mau salam-salam dulu, apa kabar? Ada siapa ini? At Delom, host boleh request lagu Randy Lapian, judul lagu Mana-mana Jo. Oke, tanggapi topik dulu ya. Kenapa nih Bang Doni ketawa ke TV? Lihat Sampuraga, aduh bukan main dang, soalnya banyak dengan nih kata-kata Sampuraga ya. Malam perempat request lagu Merah Menahan Benci, Neti si Tompul. Sudah tanggapi topik belum? Kalau sudah merasa belum menanggapi topik, ya sudah ditulis di bawah topiknya ya, tanggapan topiknya. Jadi kira-kira kalau ada lomba-lomba 17 Agustusan, kira-kira lomba apa yang difavoritkan ya? Alasan memfavoritkan lomba itu karena apa? Ada Mbak Masya Subana Christopher putar akang lagu di dermaga. Sudah tanggapi topik belum? Nah lo, ini banyak sekali yang request lagu ya. Silakan tanggapi topik dulu. Ada Stanley request lagu buat pacar. Boleh bawa pacar, mau teman, mau keluarga boleh, tapi tanggapi topik dulu ya. Ada Frank, salam dari Papua ya. Begitu ya, request tembang kenangan gereja tua buat kakak penyet, terima kasih. Sudah tanggapi topik belum? Ini banyak loh yang enggak tanggapi topik ya.

Ada yang baru mengikuti juga, ada Fiansi, Irma Mampuk, ada Marharin. Hai semuanya ya. Malam hari ini yang sementara menyentuh hati di antaran di sini di FM 88,6 MHz perempat suara Berdeka Banua, AM 1188 kHz maupun yang sementara berdengar melalui streaming RRI Digital. Jangan lupa belum yang belum pada download aplikasinya ya. Langsung jadi Play Store, cari itu rri.co.id ya. Pasti ngoni mau baku dapat yang terang-terang. Ini boleh bandingkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Tinggal lo mau pilih, karena ini ada di seluruh Indonesia. Kamu mau pilih yang mana? Mau suka dengar Pro 1, Pro 1 mana? Pro 1 Jakarta bisa. Pro 2, misalnya Pro 2 mana? Surabaya bisa. Misalnya Pro 4, ya Pro 4 mana? Pro 4 Batam misalnya dan lain sebagainya bisa ya. Itu cuma contoh begitu. Jadi bukan hanya terpaku di Pro 4 Manado, jadi kamu bisa mendengarkan untuk RRI seluruh Indonesia begitu ya. Bahkan kalau live kayak gini bisa melihat siapa penyiarnya. Ada apa ibu Anda? Miss call, miss call. Udahlah, tanggap bebek. Oh, yang tadi, tangkap bebek. Iya, saya harus diingatkan soalnya banyak yang gabung ya. At Sampuraga Panjat Pinang. Oke, kalau milih Panjat Pinang alasannya apa? Sampuraga. Bung Abadi, semangat. Makasih Bung Abadi. Ada Akamca, makasih for like. Ada Nona Julita Rompas, hai, selamat malam. Thank you for like-nya ya. Mana ini orang? Ini orangnya. thank you Rian for like-nya. Ibu Anda, hai juga Ibu Anda. Ibu Anda, tanggapi topik dulu ya. Topiknya kita masih ngobrolin tentang ini kan sudah menjelang 17 Agustusan ya. Kira-kira sahabat budaya lomba apa yang paling kamu suka biasanya di acara 17-an ya? Dan alasan kenapa kamu memilih lomba tersebut dan suka dengan lomba itu?

Oke, Ibu Anda katanya makan kerupuk. Alasannya apa, Ibu Anda? Kelaparan atau apa ini? Oke, silakan alasannya, Ibu Anda. Request lagu Jauh di Sana by Liodra. Campuraga, karena sampai sekarang gak pernah berhasil, tak lalu licin. Jadi penasaran ya, tapi jadi favorit juga ya. Gak, kata kalau orang sini bilang, nyenak tobat-tobat, Kang, tetap mau berusaha, Kang.

Oke, Neti Sitompu standby ya. Jadi ditunggu untuk yang ada di Jayapura. Apa nih ibu Anda? Kayaknya langsung di TikTok Jokwa. Makan kerupuk, ringan kalau makan, cepat habis. Kok nggak kenyang-kenyang, Kang? Hompimpa, oke, ditunggu Hompimpanya ya. So, tengah malam, lihat Mbak Hompimpa, doe.

Okay, dan yang pasti siapa lagi yang mau bergabung di sini, tapi tanggapi topik dulu ya. Maaf sekali kalau yang sobat request-request, tapi ternyata belum tanggapi topik. Nanti kalau saya putar, yang lain harus tanggapi topik, yang lainnya enggak. Nanti ada yang cemburu, ya kan? Siapa lagi tadi ya? Oke, sambil menunggu ini langsung Jo ke lagu-lagu yang sudah di request. Sebentar saya cek dulu untuk live TikTok-nya ya. Apakah ada yang sudah bergabung untuk live TikTok-nya AQ? Oke, kita langsung ke dua lagu untuk sahabat budaya dari Neti Sitompul dan Dante Nababan.

0: about that.
1: You can see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
3: Oh, so pindah reen.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang.
4: Dia mau mana?
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
5: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 47 menit melintas dari jam 10 malam ya. Dan yang pasti Sobat Budaya, ini masih Bataman Dengoni dengan lagu-lagu asik tentunya menemani suasana istirahat yang mau pada beristirahat malam hari ini. At Sampuraga, makasih lagunya sudah diputarkan. Pro 4 Manado The Best. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

dan yang pasti Sobat Budaya, untuk semuanya yang sementara mempersiapkan diri dalam rangka 17 Agustusan ya, pasti punya cara masing-masing bagaimana cara untuk memeriahkan 17 Agustusan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya. Memang ini sengaja mengangkat topik ini supaya kita bisa flashback ke belakang, kalau kemarin-kemarin ada kekurangan bisa disempurnakan lah untuk tahun ini ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin ide-ide kita belum tersalurkan. Siapa tahu di tahun ini ya ada ide-ide baru yang bisa kita buat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ya. Karena orang bilang kan jarang-jarang sekali ya. Karena jangan muncul ide begitu. Jadi kalau pas muncul ya dikerjakan lah ya. Oke, dan Sahabat Budaya, di sesi yang terakhir silakan kalau ada yang mau menanggapi topik sambil request lagu dan bagi-bagi salam, Henny tunggu ya. Jadi untuk yang sudah pesan lagu, bisa sih Henny putarkan lagunya, tapi mbak ya dilengkapi dengan tanggapan topiknya ya. Pokoknya ini berlaku untuk semua ya, yang sementara mendengarkan, yang bergabung di WhatsApp, di SMS, ataupun yang sementara coba dengar melalui live TikTok juga ya. Oke, ini bacakan dulu untuk yang sudah gabung. Selamat malam Kak Henny. Kalau Julita, lomba yang paling Julita suka di 17 Agustus lomba makan kerupuk. Julita lesot kopi paste kan Pak Ibu Anda kan? Karena itu sangat seru. Request lagu Lola Drakel, Anggur Merah. Buat Kak Henny, makasih. Mat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya. Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Mam Saron di Teling, Bung Sami Senduk di Rerer, Mem Femi di Jailolo. Buat Kak Henny, makasih. Mat malam, malam baku dapa. Terima kasih juga untuk trompe Julita yang ada di Kiniar Tondano ya. Salam buat keluarga juga yang ada di rumah. Selamat beristirahat untuk malam hari ini.

Untuk anggur merah di sini ada anggur merah tapi cover by John Seran aja ya. Kan di sini adanya Lola Dakel anggur merah 2, hanya anggur merah 4, anggur merah 3. Satunya kemana ya? Sorry untuk diingatkan ya, Bung Sami. Jadi tadi Julita, ini saya bacakan ya untuk salam-salamnya. Katanya spesial 3 orang, ada Bung Sami Senduk Girerer, Mem Femi di Jailalu, dan buat Mam Saron yang ada di Telling katanya. Lagunya Anggur Merah, Lola Dakel ya. Tapi di sini ini kasih lagunya cover by John Seran aja ya. Silakan satu lagi kalau masih ada. Selamat malam, ada Jeki, ada Yanca, ada Yu juga yang masih setia, ada Sampuraga, Doni Roti Idit ya, betul namanya. Ada Lydia Katiandago yang baru bergabung juga ya. Ada Idrus 0707 juga yang baru bergabung. Selamat malam, selamat beraktivitas kalau lagi beraktivitas dan selamat beristirahat kalau lagi beristirahat ya. Bung Abadi enggak tanggapi topik nih, Bung Abadi. Oke, pokoknya semuanya selamat beristirahat untuk malam hari ini ya. Dari hasil obrolan tadi pastinya Henny mengambil kesimpulan bahwa pastinya sahabat budaya ada yang menyukai yang namanya lomba makan kerupuk, ada yang senang dengan tari kelereng, ada juga panjat pinang dan lain sebagainya. Pastinya satu hal yang sama dari semua cerita tadi adalah bahwa kemeriahan 17 Agustus ini bukan sekedar tentang kita menang atau mendapatkan hadiah, tapi yang paling berharga adalah rasa kebersamaan kita ya, rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, teman, dan juga warga sekitar ya. Semoga pastinya dalam menyambut 17 Agustusan nanti kita diberikan semangat hari kemerdekaan yang terus menginspirasi dan juga mempererat persatuan. Kita bisa saling menghargai, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dan yang pasti, terima kasih sekali lagi untuk sahabat budaya dimanapun berada yang sudah mendengarkan, menonton, yang sudah berbagi cerita juga malam hari ini. Dan pastinya yang mau pada beristirahat, selamat beristirahat. Yang sementara beraktivitas, semangat aktivitasnya. Heri masih akan terus menemani sahabat budaya sampai di jam 12 malam nanti. Tentunya selepas malam baku dapah ya, nanti pastinya ada lagu-lagu rohani pilihan untuk sahabat budaya. Oh ya, Ibu Anda katanya kirim salam buat Ibu Sara, ada David di Bitung, ada Jenny Mama Rasi juga ya, yang lagi menikmati kebersamaan bersama Pro 4 Manado. Iya, kebetulan nih Sobieski tadi sempat balewat Kang. Kayak paling kau minta lagu bajau do ebe bae do. Dan Henny akhiri sampai di sini terompet kebersamaan untuk malam hari ini. Terima kasih. Terompet aku dapat lagi besok. Henny akan bertemani Ngoni besok ya.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyiur melambai malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, Kawanwa.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Pada sebuah desa, hiduplah seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa tindakan. Sahabat budaya, tanpa sadar, kita juga sering seperti penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Untuk itu, ayo mulai sekarang, cobalah kita untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikannya.
1: Rompat, Suara Budaya Kawanua.
2: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ada sebuah kotak, di mana kotak ini ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang ini ternyata sudah berada di dalam kotak tersebut dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurunginya, belalang tersebut merasa penuh bahagia, dan akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang dari belalang lainnya. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal, jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh, kita masih sama. Apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penuh penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya, belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Ketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak mulai tersadar. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Pendengar, tahukah Anda jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga sering kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi sering kita alami. Kita sering membatasi diri dan tidak berani mencoba karena tidak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal, keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Mari ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

Iya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nika Rin, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 1111 88 kHz dan FM 88,6 MHz. Semoga program siaran hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara sekali mereka, tetap mereka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa. Perompat, Suara Budaya Kawanoa.

88,6 perempat TV Manado, suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pastinya perempat FM Manado mengudara kembali, tepatnya edisi hari Rabu 5 Agustus 2026 ya. Bagaimana pagi hari ini ya, di jam begini sahabat budaya ya, Anda semua yang sudah pada bangun, kalau pada belum bangun ya mungkin sedikit lagi ya. Nyimur melambai pagi, Anda semua bakal mendengar suara dari Linyong Risla sampai menjelang pukul 10 tepat nanti, oke? Okay? Dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, maupun juga informasinya, lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu upbeat, yang bakal bertambang sebuah budaya di sepanjang Nyimur melambai pagi ini juga ya. Oke, okay, hikmah pagi dengan lagu-lagu rohani sebelum Risla ajak untuk semua badengar Mutiara Pagi maupun juga lagu rohani yang bakal dihadirkan di Pro 1 RI Manado ya, dan juga di Pro 4 TV Manado. Oke, okay, saatnya menunjukkan hati Anda semua di pagi hari ini dengan lagu rohani yang bakal Risla hadirkan untuk Anda semua ya, di Pro 4 TV Manado di Nyur melambai pagi.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Itu dia sahabat budaya ya, semoga lagu-lagu rohani yang Rizla hadirkan untuk Anda semua ya bisa bikin hati Anda lega ya, dan pikiran Anda juga plong juga di pagi hari ini. Oke okay? Ya sahabat budaya, saatnya Rizla ajak untuk Anda semua berdengar masih dengan lantunan-lantunan lagu-lagu rohani ya yang bak bakal Pro 1 RRI Manado hadirkan ya, maupun juga habis itu bakal ada Mutiara Pagi ya. Oke, nanti Trump bakal balik lagi di Promotif Manado di pukul 6 sampai seterusnya ya, pastinya tetap bersama kami di 88,6 Pro 4 FM Manado, suara budaya Kawanua.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mulia dan agunglah Engkau Tuhan, Allah pemilik hidup kami yang sangat berkuasa di surga dan di bumi. Terima kasih kami boleh dijaga, dilindungi dan dibangunkan pagi hari ini. Kami akan melanjutkan tugas kami, namun kami butuh firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Semua perangkat siaran kami gunakan, hamba-Mu yang senantiasa mengendalikannya ada dalam berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama. Yeskiel pasal 33 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Yeskiel pasalnya yang ke-33 ayat 12 dan 13, firman Tuhan demikian. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi engkau mengandalkan kebenaran dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Shalom. Pendengar yang diberkati Tuhan, jangan pernah merasa benar. Itulah tema kita hari ini, jangan pernah merasa benar. Hukuman Allah sesungguhnya dinyatakan kepada semua orang, karena Allah itu maha adil. Juga tak terselami oleh pikiran manusia kekuasaannya. Namun hukum-hukumnya itu sempurna, agung dan mulia. Tak ada keadilan seperti yang ada di dalam Dia. Dia adil dan agung dalam hukum dan keputusannya. Kepada orang Israel dan Yehuda yang sudah terpuruk dan hancur tertawan di negeri orang, Allah mengulurkan tangan kasih-Nya. Setelah mereka menderita akibat ulah mereka sendiri yang degil, fasik dan jahat, hati dan kasih setia Tuhan terulur bagi mereka. Namun sangat tegas, Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Dia menolak segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang sudah lama hidup benar namun tersandung. Kepada Nabi Yeskiel, Tuhan menyampaikan firman-Nya bahwa orang benar belum tentu mendapatkan kehidupan dan keselamatan. Orang benar bisa saja dihukum. Apabila orang benar tak mampu mempertahankan cara hidupnya yang benar dan jatuh dalam dosa, pasti dihukum. Orang benar tidak dapat menyelamatkan dirinya kalau dia tidak konsisten hidup benar. Betapapun dia telah melakukan kebenaran, jika dia tergelincir dalam kejahatan, maka dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia pasti dihukum. Kata firman, kebenaran orang benar tidak akan menyelamatkan dirinya pada waktu dia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatannya. Pada waktu dia berbuat dosa, orang benar sudah menjadi jahat. Itulah sebabnya Allah mengingatkan umat Israel agar orang benar jangan dulu merasa nyaman. Sebab dia harus membuktikan dulu kesetiaannya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab hidup benar itu adalah sebuah proses yang akan diuji oleh waktu. Sampai kapan Tuhan mengendakinya. Sehingga orang benar agar hidupnya terus dibenarkan, maka dia harus bertahan dan tetap konsisten hidup dalam kebenaran itu. Jangan sampai tersandung oleh dosa. Tuhan mengingatkan bahwa orang benar yang merasa diri benar dan mengandalkan kebenarannya menurut pemahamannya dan keinginannya sendiri juga tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya kebenaran itu harus berdasarkan firman Tuhan dan harus dilakukan secara terus-menerus dalam kesetiaan. Jangan menjadikan kebenaran kita sebagai kesombongan sehingga kita merasa diri paling benar. Sebab itu tidaklah memberikan atau menjalin adanya keselamatan atau kemenangan serta berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Sedangkan orang fasik dan orang jahat pasti selamat ketika bertobat. Kejahatan orang jahat akan terhapus dan membawa dia pada keselamatan pada waktu dia bertobat dari kejahatannya dan menjadi setia kepada Tuhan. Tetapi ini juga tetap merupakan sebuah proses. Artinya orang jahat yang bertobat harus membuktikan pertobatannya dalam kesetiaan hidup, dalam kebenaran Allah. Sehingga pertobatannya terbukti, kebenarannya teruji. Allah melupakan masa lalu. Jika hari ini kita bertekad hidup dalam Dia, melakukan kebenarannya dan kebaikan sesuai firman-Nya. Firman Tuhan, orang berdosa bertobat, yang hidup benar bertahan dalam kebenarannya. Jika demikian, mereka akan memperoleh hidup keselamatan berkat dan kasih karunia Allah. Bangsa itu dipulihkan dan semua musuh Israel dan Yehuda diasingkan dan disingkirkan, bahkan dibinasakan Allah. Allah mengendaki ada pertobatan secara menyeluruh dan kesetiaan dalam kebenaran yang holistik, Yehuda dan Israel. Sehingga mereka boleh kembali menjadi umat-Nya dan Tuhan menjadi Allah mereka. Sebagaimana perjanjian dengan nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan sangat menyayangi kita umat-Nya. Kitalah yang sering abai dengan firman-Nya. Masih suka berkanjang dengan dosa dan hidup dalam kefasikan. Jika kita merasa benar, buktikanlah kebenaran itu. Bukan dengan pembelaan, tapi konsisten hidup baik, benar, tanpa tergoda oleh yang jahat. Kebaikan kita pasti terhapus oleh kejahatan jika kita jatuh dalam dosa. Biarpun lamanya, berapapun lamanya berlaku benar, semuanya jadi sia-sia oleh kejatuhan kita. Maka jagalah kekudusan hidup. Teruslah hidup benar dalam kesetiaan. Tuhan mengasihi lebih dari apa yang kita bayangkan. Berkatnya pasti mengalir dan berlimpah dalam hidup kita sebagai orang beriman. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Saya Cina. Saya pribumi.
5: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya undesho.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Iya baik pendengar, demikian ya satu kilbung pujian lagi ya. Ku kagum akan engkau sudah melengkapi mutiara pagi hari ini. Saya masih punya kidung pujian dari True Worshippers ya, besar di dalamku. Ya setelah itu kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah dan mutiara pagi pun saya akhiri. Semoga boleh menjadi berkat untuk Anda bersama keluarga.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur.
4: Sebelas delapan delapan AM.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah, kadim dibelah, kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu bumbunya itu, baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai itu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, ke orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan, selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia. Labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan, bilang anu orang tua bukan buah sembarangan. Tentang kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah, kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Enggak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada pernah terjadi itu.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
4: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak
5: tahu? Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek sering lihat orang buat karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang itu.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
6: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Sanyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Nyur Melambai Pagi, Deng Nyong Risla, edisi tepatnya di hari Rabu 5 Agustus 2026. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat budaya yang sobangun dan sostel juga di frekuensi kami 88,6 ataupun juga AM 11.88 ya, ataupun melalui aplikasi digital audio streaming di rri.co.id. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini yang sobangun ya? Pastinya kalau yang belum bangun, DP kabar masih manggoroh ya, orang Manado bilang, yaitu bobok tidur ya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, rohani maupun jasmani juga, dan tetap semangat untuk mengawali aktivitas yang mungkin Anda sobeking dari dini hari tadi sampai detik ini juga, sahabat budaya ya. Yang masih pada sakit ya, mau dia itu dirawat di rumah sakit maupun juga di rumah, tolong doakan juga ya. Di hari ini maupun juga di besoknya ya, penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin ya robbal alamin. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik dari sekarang maupun juga informasinya, lagu-lagu yang begitu asik ya, yang bakal mengisi ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Oke, kalau cuaca pastinya ini Risla terawang nih ya. Kayak peramal aja Risla ini ya. Bakal cerah seperti kemarin-kemarin sahabat budaya ya. Dan angin masih bertiup kencang ya. Sesuatu bulan lebih sahabat budaya ya. Pastinya banyak orang Manado bilang kalau angin kencang ya, itu ikan nae ya, ikan mahal seperti itu sahabat budaya ya, dan rata-ratanya emang betul sahabat budaya ya. Oke, semangat untuk Anda semua yang memulai aktivitas, mau aktivitas olahraga maupun juga aktivitas pekerjaan ya, dan jangan lupa juga untuk makan pagi ya, penting itu ya. Oke, sulut pagi ya, informasi seputar sulut terkini yang bakal update untuk Anda semua di Nyur Melambai Pagi. Oke, damai lebih baik dari Ipin Ginex.

pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, doran jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.

Balik lagi dengan Nyong Risla pastinya di Nyiur Melambai Pagi. Bagaimana ya lagu yang Risla suarirkan, asik atau nyanda siapa budaya ya? Kalau asik bagus lah ya, kalau nyanda pastinya lebih asik lagi ya. Risla mau kasih hadir lagu-lagu bikin semangat pagi hari Anda begitu menyenangkan ya. Belum ada tanda-tanda matahari terbit dari ufuk timur, tapi Risla feeling ya. Dikit lagi bakal timbul dari matahari ya, dan menjadi lebih cerah lagi, secerah Risla Batamang Sabudaya di Nyur Melambai Pagi. Waduh, alay ya. Alay-alay badikit, nyak apa-apa. Yang penting Batamang Sabudaya di hari ini juga ya. Kita update informasi seputar seluruh terkini untuk semua di pagi hari ini ya. Torang ini harus menghadapi potensi dampak musim kemarau yang dipicu oleh fenomena El Nino. Nah, melalui Polresta Manado bersama pemerintah Kota Manado menggelar apel gelar pasukan ya, tanggap bencana di lapangan apel Mapolres Manado. Pada Selasa kemarin, apel ini juga menjadi langkah awal memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus memastikan kesiapan personil dan peralatan dalam menghadapi berbagai potensi bencana selama musim kemarau ya. Kegiatan ini dipimpin oleh Wali Kota Manado Andre Angau dan dihadiri oleh Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Khalid ya, Wakapolres Manado AKBP Eko Sisbiantoro, Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Manado Dr. Dinal S. Sambuaga, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado Jimmy CE Rotinsulu, para pejabat utama Polresta Manado, Kapolsek Jajaran, serta personil gabungan TNI, Polri, BPBD, Dinas Perhubungan dan Dinas Pemadam Kebakaran ya. Apel ini digelar menyusul meningkatnya kewaspadaan terhadap dampaknya fenomena El Nino yang diperkirakan memicu penurunan curah hujan dalam beberapa bulan ke depan ya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kekeringan, berkurangnya pasokan air bersih ya, meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, serta terganggunya ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam arahannya Wali Kota Manado menegaskan bahwa seluruh instansi harus mengubah pola penanganan bencana dari yang bersifat reaktif menjadi preventif. Menurutnya kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar dampak El Nino dapat diminimalkan ya sejak dini. Sejauh langkah strategis pun disiapkan mulai dari penegakan larangan pembakaran lahan, istilahnya zero burning, peningkatan patroli dan pemantauan titik panas yaitu hotspot, penguatan koordinasi satgas pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, hingga pengawasan distribusi air bersih dan penyediaan sumber air di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Sementara itu juga Kapolres Manado, Kombes Pol Irham Khalid SIK, menegaskan bahwa Polresta Manado siap mendukung penuh upaya mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya seluruh personil telah diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui patroli, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi yang intensif dengan seluruh instansi terkait. Melalui apel juga, seluruh peserta juga melakukan pengecekan kesiapan personil dan perlengkapan sebagai untuk komitmennya menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama musim kemarau. Jadi, sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan Kota Manado mampu menghadapi dampaknya El Nino secara lebih siap, sehingga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan stabilitas keamanan tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, Dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat terpercaya.

Itu dia Mapalus dari Lavas Group, spesial untuk Sabah Budaya di pagi hari ini ya. Oke, Sobat Timbul toh, DP Matahari dari Ufuk Timur, Sabah Budaya di pagi hari ini ya. Semoga sampai di siang hari begini-begini jauh DP cuaca ya. Jangan lupa makan pagi ya, makan pagi penting untuk memulai aktivitas, apalagi terkhusus yang baca ridoi di pagi hari ini ya. Drive online yang suka luar dari dini hari sampai detik ini juga, semoga so agak sadiki banyak DP orderan ya, biar cuma satu ataupun dua di pagi hari ini ya. Dan hati-hati jalan untuk Anda semua yang berkendara mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat, amin. Nah, kemarin kan frekuensi kami gangguan, tapi tidak terlalu lama ya, setengah jam ataupun satu jam lebih.

Ih, mungkin ya. Kemarin FM kami gangguan maupun juga AM kami, tapi semua mengudara kembali di siang hari Sabah Budaya kemarin ya, pas Risla Dinas Sabah Budaya ya. Nah, kalau misalkan gangguan begitu, Anda bisa mendengar siaran Pro 4 FM Manado ya melalui aplikasi digital ya. Digital ini mempermudah Anda mendengar masing-masing program yang ada di RRI, mau dia itu program 1, 2, 4 di seluruh Indonesia maupun juga Pro 3 Jakarta, Voice of siaran luar negeri ya, bisa mendengar melalui digital itu juga. Nah, caranya ya mudah. Anda saat ini juga pakai handphone Android, bisa download secara gratis di Google Play Store. Kalau iPhone itu di App Store, sahabat budaya ya. Secara gratis pokoknya ya. Nah, bukan cuma digital, audio streaming juga kami standby ya. Di rri.co.id update juga informasi di situ.

0: lepas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Riuh rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
2: Aku pusing.
1: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
3: Pernah saya suruh tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. DP hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali. Pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa suruh tidur dengan HP, HP yang suruh nonton pada dia.
2: Aku bilang, tak kau lindungi.
1: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
3: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung mama HP, langsung dia bawa lari sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
1: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
3: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh. Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarek rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia enggak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
4: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus, ah?
1: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
4: Jangan banting, kenapa aku?
1: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
5: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jud. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok, itu dia pikirkan terus-menerus. Dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
1: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
5: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh, kalau ditanya berapa jam mainnya, oh, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
1: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi. Idealnya yang semu.
6: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
1: Hari ya. Itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
6: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan, pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
1: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
6: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
1: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kakak, Asya, kakak. Yeah. stop jadi HP, kurang salurin HP terus ya. Stop.

0: Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah ya, mungkin setengah jam lagi Anda mau pada bekerja, apalagi terkhusus yang kantoran ya, jam 8 harus sudah masuk ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, saya dan juga terang update lagi informasi seputaran seluruh terkini nih ya. Masih seputaran Kota Manado, sahabat budaya ya. Personil Polsek Malayang bergerak cepat mengamankan lokasi kebakaran lahan alang-alang yang terjadi di Kelurahan Malayang 1 Lingkungan 11 ya, Kecamatan Malayang, Kota Manado pada Senin, tepatnya di tanggal 3 Agustus ya. Berkat sinergi antara kepolisian, Dinas Pemadam Kebakaran, Brimopolda Sulawesi Utara, serta perangkat kelurahan, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merebat ke perkampungan warga ya. Kebakaran ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 14 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah ya, tepatnya di pukul 2 siang, 2 siang ya. Di kawasan perkebunan Ranowasu dengan titik acuan di sekitar kawasan wisata The Corlano. Informasi pertama diterima personil Polsek Malayang dari Ketua Lingkungan 11 Kelurahan Malayang 1, Rosye Mumek, melalui grup Kamtimas Kecamatan Malayang ya. Menerima laporan juga, personil piket Polsek Malayang langsung menuju ke tempat kejadian perkara yaitu TKP untuk melakukan pengamanan lokasi, mengatur situasi, serta mengimbangi masyarakat agar tidak mendekati area kebakaran demi menghindari resiko yang dapat membahayakan keselamatan ya. Dalam upaya pemadaman, pemerintah Kota Manado mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran, sementara Satuan Brimopolda Sulawesi Utara menurunkan 1 unit Armored Water Cannon AWC. Petugas bersama-sama juga melakukan pemadaman ya, dan pendinginan agar api tidak merembet ke lahan perkebunan maupun juga kawasan permukiman di sekitar lokasi ya. Berdasarkan keterangan Joyce Herung ya, warga kelurahan Malayang 1 Timur Lingkungan 11, kobaran api telah mendekati areal perkebunannya saat ia hendak menuju lokasi. Menyadari kondisi ini ya, saksi segera menghubungi ketua lingkungan untuk meminta bantuan sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat ya. Setelah lebih dari 3 jam proses pemadaman, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Luas lahan alang-alang yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Wow, besar juga sahabat budaya ya. Nah, jadi dugaan sementara kebakaran dipicu oleh kondisi cuaca panas yang disertai tiupan angin kencang sehingga api dengan cepat menjalar di lahan alang-alang yang kering. Meski demikian juga penyebab pasti menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini juga. Nah, tidak ditemukan adanya juga kerusakan terhadap rumah warga maupun juga fasilitas umum.
1: Anda lihat baik ini enggak?
2: Oh, di Andy ininya enggak ada hambak dia. Kurang enggak minum-minum terus.
3: Kayak apa sih, so? Ini mau pusing bagi kita.

0: bicara Rokita. Lupa tuh dulu Kang.
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: So bilang. Nanti aku rawat di album datang Jo ya.
1: Ompilah Jo Tonti gadang. Ompilah.
2: Hai Wawu, tumben nggak nak ini? Biasa tak jelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
3: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
2: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
3: Iya nomar. Tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman. Kita mau dapat pulang.
2: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
3: Di mana itu?
2: Hai, ini di Pro Ampa, no?
3: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Kita kata laut sama budaya, prosesi restorasi sistem komunikasi kabel laut SKKL ya, segmen Melungguane Morotai terus mengalami perkembangan ya. Berdasarkan pembaruan progres yang dirilis pada Selasa kemarin, tim teknis di lapangan saat ini tengah melakukan penahanan kabel bawah laut dari sisi Morotai sebagai bagian dari tahapan restorasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Telaut ya, Stella F. Bentian mengatakan penganan sisi pertama kabel bawah laut masih berlangsung sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan oleh tim bakti Kementerian Komunikasi dan Digital yaitu Komdigi. Nah, tahapan selanjutnya juga meliputi penyambungan ataupun perbaikan kabel bawah laut ya dari sisi Morotai serta pemasangan pelampung penanda sebelum bekerja berlanjut ke tahap berikutnya ya. Stella mengimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Telaut untuk tetap bersabar selama proses restorasi berlangsung. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut bersama Bakti, Komdigi akan terus menyampaikan perkembangan pekerjaan secara berkala hingga seluruh proses selesai dan layanan telekomunikasi kembali normal.

0: Van, mbak apa dorang di jalan? Piramai sekali.
1: Itu kata pemerintah semua aspal jalan di Trompe Kampung. Jadi warga dapat panggil kerja bakti for persiapan mbak aspal. Supaya cepat kelar dang.
0: Oh iyo?
1: Sudah dari dulu ini Bama Palus. Cuma ada beda, sekarang so ada dukungan penuh dari pemerintah lewat Astacita for pembangunan dari desa. Kalau so jadi ini jalan, memang sejahtera torang.
0: Akhirnya. Berhubung oto masih aman, so boleh bataksi online kita.
1: Siapa yang mau bataksi online? Di ujung kampung sana, dang, ada pembangunan. Kita dengar-dengar, itu ada mau bangun resort tanpa wisata.
0: Oh iya? Aduh, tunggu. Semoga siap berkas lamaran dulu kita ini.
1: Nanti dang, toh belum sekarang. Belum jadi li tu resort.

Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini Sulut Pagi ya, informasi seputaran Sulut terkini yang Rizal so update untuk semua di New York melalui pagi ya. Oke, nanti sebentar di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 teman nanti bakal ada apa kata mereka, topik apa yang bakal Rizal cerita sebentar. Nah, patengin aja di perempat informasi suara budaya Kawanua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masuk sama pertama tadi aku rekrut ia mengenalkan aku mengenalkan ngarep ya
1: mudah-mudahan juga raka sarak dirinya juga beruntung ayah.
2: Kami awal-awal kami bina itu daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. So, kalau pagelaran itu diundang, orang yang sudah tahu sanggar kami meminta ini mainkan di sini. Terkadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
3: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
4: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.